0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi masih di 105,1 Prodio FM, mengukur teman terbaik kamu. Teman Prodio masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan kita update kembali informasi kali ini. Informasi ini, teman Prodio, seputar platform X yang sepertinya mereka menghadirkan perubahan-perubahan baru ya, khususnya untuk para pengguna Android. Jadi platform media X yang sebelumnya adalah Twitter, jelek banget sebenarnya namanya X ya, enakan Twitter dulu. Mereka resmi menghadirkan pengumuman besar-besaran untuk pengguna perangkat Android di seluruh dunia, di mana aplikasi ini dibangun ulang sepenuhnya dari nol agar mampu memberikan performa yang jauh lebih baik, cepat dan stabil serta responsif. Nah, peluncuran resmi versi baru ini dilakukan pada 20 Juli 2026 melalui Google Play Store, dan pengguna yang lama cukup memperbarui aplikasi yang sudah ada tanpa perlu mengunduh aplikasi baru secara terpisah. Langkah perombakan total ini merupakan hasil dari proses pengembangan intensif yang memakan waktu hampir 1 tahun penuh, di mana tim teknis X memanfaatkan kerangka kerja modern seperti Kotlin, Jetpack Compose untuk menyegarkan arsitektur aplikasi secara menyeluruh. Jadi Dika nggak tahu ya, karena jujur Dika udah uninstall juga X ini karena nggak kepake juga. Sekarang lebih sering make Threads untuk utasan-utasan dan ngobrol bareng orang-orang random gitu ya. Jadi ya sepertinya juga akun X Dika udah padam juga gitu ya, karena nggak pernah dibuka gitu kan. Yang pasti ini bakal menarik ya, karena sepertinya orang apa ya, Instagram Meta gitu lebih tepatnya, sukses untuk mengembangkan aplikasi sejenis gitu ya. Ini kan sebenarnya Threads itu menduplikasi konsepnya X ya, dan cukup sukses ya selama kurang lebih 1 tahun lebih inilah ya, sejak Threads berdiri ya udah ada seleb Threadsnya gitu ya, udah rame lah pokoknya. Dan nggak apa ya, menariknya tuh walaupun followersnya banyak gitu kayak selebriti dan lain-lain, itu bisa langsung ngobrol sama kita, mereka bisa baca, dan itu tuh yang Dika suka dari Threads gitu ya. Alright, kali ini kita punya Panic at the Disco, New Perspective.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik kamu! Just

Teman Pro 2 dari One Ok Rock lewat The Beginning ya teman. Jadi update dulu nih, hari ini ada pelantikan ribuan perwira remaja TNI Polri ya. Jadi sepertinya silang Monas sih bakal padat merayap ya hari ini ya teman Pro 2. Di mana Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan memimpin upacara prasetya perwira Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026 atau hari ini. Upacara ini akan menjadi momen pelantikan calon perwira remaja atau capaja TNI dan Polri yang akan menjadi perwira tentunya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kalau upacara akan dimulai pada pukul 8 pagi ini dan Presiden akan memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah calon perwira ini. Prasetyo mengatakan bahwa jumlah calon perwira yang dilantik masih dalam proses finalisasi dan berdasarkan data sementara, peserta yang mengikuti upacara ini diperkirakan mencapai 1.500 orang. Upacara Praspa sendiri ya teman Pro 2 merupakan tahapan akhir pendidikan bagi para taruna dan taruni sebelum resmi menyandang pangkat perwira pertama di lingkungan TNI maupun Polri. Dan tentunya proses ini juga ditandai dengan pengambilan sumpah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Wah, jadi ini akan menjadi angin segar tentunya khususnya untuk SDM perwira di tingkat TNI dan Polri gitu ya. Akan ada wajah-wajah baru, wajah-wajah segar yang akan memimpin institusi ini. Dan semoga kedepannya tentu dengan masuknya adik-adik yang resmi menjabat ya, pangkat perwira satu ini ya teman Pro 2, ini akan menjadi motivasi juga buat remaja-remaja lain yang mungkin bercita-cita untuk menjadi perwira TNI dan Polri. Ya, oke. Kali ini spesial untuk yang sedang berulang tahun hari ini di 22 Juli 2026 ada Project Pop Selamat Birthday.

FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis, atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul.

Oke, teman Pro 2 ada Hi-Fi lewat curi-curi. Udah jam 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi ya buat kalian semua, buat teman-teman yang tentunya masih menyimak siaran ini di 105,1 FM. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Selamat pagi buat semuanya. Pagi-pagi. Pagi yang ya, cerah sih cuacanya, cerah berawan. Enak banget sih sumpah. Cuaca pagi ini tuh enak banget karena berawan kayak berasa teduh dingin gitu-gitulah teman Pro 2 ya. Dika sampai jam 10 nemenin kalian semua di sepada pagi ini. Dan banyak updatean informasi yang pasti udah dikasih siapin buat kalian semua. Jadi ngomongin tentang pelaksanaan pelantikan perwira TNI Polri hari ini ya teman Pro 2, di mana Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan memimpin upacara prasetya perwira Praspa TNI dan pelantikan perwira Polri di Istana Merdeka. Di mana mengutip dari laman Sekretariat Presiden bahwa Praspa merupakan prosesi resmi pengangkatan taruna dan taruni menjadi perwira pertama setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan mereka gitu ya. Jadi acara ini tentunya akan dipimpin langsung oleh Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI sekaligus Kepala Negara. Dan perbedaan pertama terletak pada institusi yang menaungi para perwira tentunya. Perwira TNI berada di bawah Markas Besar TNI yang terdiri atas Matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sementara untuk perwira Polri berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, kedua institusi ini memiliki fungsi yang berbeda tentunya dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. Jadi sebenarnya kita juga selaku masyarakat tuh udah tahu ya beda TNI sama Polri, tugas mereka apa gitu ya. Dimana mungkin kalau ngomongin tentang menyentuh langsung ke masyarakat, kita akan lebih sering berhubungan sama pihak kepolisian gitu ya. Karena pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas, kemudian administrasi-administrasi berkaitan dengan surat keterangan SKCK seperti itu gitu, SIM dan lain-lain gitu ya. Nah TNI mungkin kita itu bentuk pertahanan gitu ya, kepada ada serangan dari luar gitu. Jadi sebenarnya secara fungsi ada perbedaan, tapi keduanya punya tugas ya, intinya untuk mengamankan negara kita dari hal-hal yang mengganggu gitu ya, yang bikin masyarakat tuh apa ya, tidak tenang gitu dengan adanya mungkin kejahatan dan lain-lain ya. Oke teman Pro 2, kita masih di sepada pagi ini masih dengan update informasi dalam dan juga luar negeri, bahkan informasi lokal seputar Bengkulu dan sekitarnya. Kali ini kita update lagu dari Noah lewat Langit Tak Mendengar.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Satu lagu dari The Rain, teman Prodo lewat, semoga dia bahagia. Nah, teman Prodo, pemerintah Kota Bengkulu bergerak cepat memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Jalan Kuala Alam, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu ya. Jadi kebakaran ini terjadi pada hari Senin 20 Juli 2026 malam dan itu menghanguskan satu unit rumah permanen beserta 4 sepeda motor milik keluarga Poniman. Jadi saat peristiwa terjadi, sebagian besar anggota keluarga sedang berada di luar rumah, namun Poniman yang sedang menderita stroke masih berada di dalam rumah. Beruntung, warga sekitar segera melakukan evakuasi sebelum api membesar dan petugas damkar juga tiba di lokasi. Jadi berkat kesiapsiagaan warga, Poniman ini berhasil diselamatkan ya teman Pro 2. Nah, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang meninjau langsung ke lokasi kebakaran memastikan pemerintah hadir untuk membantu kebutuhan korban pasca kejadian tersebut. Bantuan yang disalurkan berupa kursi roda, tongkat penyangga serta layanan dukungan psikososial bagi keluarga terdampak. Selain bantuan kebutuhan dasar, Pemkot Bengkulu juga membantu pengurusan berbagai dokumen penting yang ikut terbakar seperti KTP, ijazah hingga dokumen administrasi lainnya, teman produser.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping? Produ FM.

Ada semuanya featuring Om Leo lewat Jadi Milikku ya, teman Prodi. Selamat pagi untuk semuanya, buat yang lagi di jalan nih, lagi di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Karena masih hari kerja, udah pasti jam segini udah mulai start di tempat kerja, udah pada masuk. Yang lagi telat mungkin lagi kejar-kejaran waktu, gak usah buru-buru ya, santai aja. Kalau udah telat ya udah gitu. Benar, karena kebut-kebutan di jalan tuh sangat berbahaya ya teman Pro 2. Yang lagi dalam perjalanan keluar kota juga hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan berkendara deh, udah paling penting ya teman Pro 2. Nah, kali ini kita ngomongin tentang operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang kemarin ya beberapa hari yang lalu itu terjadi di perairan timur Pulau Sanana Besar ya. Dan hari ini tuh resmi diperpanjang selama 3 hari ke depan, dan keputusan ini diambil setelah tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah pada hari ke-7 pasca pencarian sejak hari 7 hari kebelakang ya teman Pro 2. Jadi memang jenazah yang ditemukan di perairan Pulau Sanana Besar ini setelah Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar menerima laporan serta menindaklanjuti informasi tersebut. Dengan penemuan tersebut, saat ini terdapat 2 jenazah yang berada di KNS atau SAR Kamajaya untuk dibawa menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ya. Selanjutnya jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Jadi memang Basarnas mengerahkan sejumlah armada diantaranya KN SAR Kamajaya, KN SAR Pacita, dan KN SAR Punta Dewa, RB202, KRI Marlin 877, dan KRI Hiu. Selain itu pencarian juga didukung pesawat Boeing 737-200 serta berbagai unsur potensi SAR lainnya. Jadi memang ini tuh masih dalam pencarian yang cukup panjang ya, masih 3 hari ke depan tuh diperpanjang. Baik teman Pro 2, itu update informasi nasional kita di pagi ini. Dan pastinya masih di Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu. Kali ini kita punya satu lagi dari Baby Monster, Psycho.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Produa FM. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak.

Terlalu Lewa Koma 1 Pro 2 FM, Kulu Teman Terbaik Kamu. Ada Jurika featuring Eka Gustiwana lewat Terlalu Dalam. Koma Pro 2 masih di Spada pagi ini, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua dengan lagu-lagu enak dari anak negeri dan juga mancanegara ya teman Pro 2. Kita masih update informasi buat kalian semua, dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu Teman Terbaik Kamu. Kali ini teman, Dika punya satu lagu dari Marbles lewat Home Pimpa.

0: B.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lauro 2, Rizky Febian, featuring Adian Khalif barusan ya, lewat Alama. Wah, gak berasa udah di jam 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Kita update ya informasi tentang pelaksanaan Prasetya TNI Polri di Istana Merdeka Jakarta, teman Pro 2. Upacara Prasetya Perwira Prasetya TNI Polri di halaman Istana Merdeka pada pagi ini dimulai gitu ya, dan seluruh pasukan peserta upacara telah menempati posisi masing-masing di lapangan utama untuk mengikuti rangkaian pelantikan calon perwira remaja TNI dan Polri ini. Pantauan dari rri.co.id, suasana di halaman Merdeka tadi pagi berlangsung hikmat. Barisan pasukan dari berbagai matra TNI, Akademi Kepolisian, serta marching band gabungan TNI Polri telah bersiap di lapangan upacara. Nah, berdasarkan susunan acara, rangkaian upacara diawali dengan bunyi trompet pada pukul 7.33 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya komandan upacara memasuki lapangan pada pukul 7.45 sebelum Presiden Prabowo Subianto tiba naik ke mimbar upacara pada pukul 7.59 menit. Tepat pukul 8 upacara dimulai dengan salam kebangsaan penghormatan kebesaran dan rangkaian berikut yang meliputi pembacaan keputusan Presiden, penyematan tanda pangkat oleh Presiden, pengambilan sumpah perwira hingga amanat Presiden, teman Pro 2. Presiden Prabowo sendiri bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung prosesi pelantikan. Setelah amanat Presiden, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan seluruh rangkaian dijadwalkan berakhir ya pada pukul 9.25 dan sekarang masih berlangsung. Kalau kalian mau lihat, tayangannya juga ada di YouTube gitu ya. Banyak platform streaming dari televisi nasional dan juga dari Pro3 RRI, dan kalian juga bisa menyaksikan secara langsung ya. Baik teman Pro 2, kita masih lanjut. Kali ini Dika punya lagu dari The Brandals. Wah, ini keren nih. Ke Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Update informasi seputar Bengkulu, teman Produ ya. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan berhasil mengungkap 2 kasus dugaan pengedaran narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 3 hari. Dari 2 operasi yang dilakukan, polisi mengamankan 3 terduga pelaku serta menyita 74 paket sabu dengan berat kotor lebih kurang 30 gram. Jadi penangkapan ini pertama dilakukan oleh tim Badai Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 17 sore di depan sebuah kontrakan di Jalan Leto Abadi, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasarmana. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 2 perempuan berinisial MN 26 tahun dan ALS 34 tahun, di mana dari tangan keduanya polisi menyita 61 paket sabu dengan berat kotor mencapai 25,3 gram. Selain narkotika, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa 1 unit sepeda motor, sebuah helm, tas sandang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Dan setelahnya 3 hari berselang, tepatnya hari Senin 20 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim Badai kembali melakukan penindakan di pinggir jalan lintas Manak Kaur di desa Gunung Kembang, Kecamatan Mana. Dan dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial MK 35 tahun yang mana ditemukan 13 paket sabu dengan berat kotor 4,96 gram, teman Produknya. Itu dia update informasi dari wilayah Bengkulu Selatan untuk pagi ini, dan tentunya masih bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu di pada pagi ini.

sini nih kumpul buat yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget, dan buat kamu langganan sebulan itu dengan kecepatan 100 Mbps cuma bayar Rp365.000 aja. Untuk kualitas jaringan udah enggak usah ditanya, pasti terpercaya karena didukung jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id, daftarin IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga juga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gua beda.

Tombro dua panah lewat selama kau coba, dan lagu ini jadi lagu yang mengantarkan kita di menit 54 lah dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Dika juga harus pamit dari ruang dengar kalian semua karena memang waktu yang udah ngebatasin kita. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2. Setelah ini ada Ain untuk nemenin kalian semua di santai siang ya, sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya. Buat kalian yang mau ikutan request, nanti bisa gabung sama Ain ya lewat WhatsApp dan juga live TikTok ya di siang ini. Dika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Adhikara lewat primadona ya, membawa kita ke jam 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2, untuk santai siang kamu bareng Arin sampai jam 3 sore nanti ya teman Pro 2. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan untuk yang baru gabung bareng kita di 105,1 FM atau lagi dengerin di aplikasi RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id, selamat siang ya. Jangan lupa sarapan dulu, masih bisa kok sarapan jam segini ya teman Pro 2. Karena kalau mau nunggu jam makan siang itu 2 jam lagi, lumayan lama juga ya teman Pro 2. Dan seperti biasa untuk sampai jam 3 nanti masih banyak lagu-lagu enak untuk temenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakalan ada update untuk kamu di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang ya, bareng Arin dan seperti biasa bareng anak magang. Kita di jam 10 sampai jam 12 ya, itu punya Pro 2 hit list. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, buruan request dari sekarang ya teman Pro 2. Mau request lewat live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu boleh banget. Nanti kalian lihat wajahnya Nida sama Vicky ya, bagi yang penasaran ya, bisa gabung ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Tidak suara yang dirindukan. Hah, maksudnya apa tuh? Request lagu Dubis Good Genung. Hah? Lagu apa tuh? Lagu apa guys? Kalian tahu enggak? Lagu yang tahu-tahu aja ya, lagu yang terbaru deh kalau bisa ya. Tadi udah ada yang request mau lagunya Nabila tadi ya, Cegil. Terus ada yang request lagunya Evan Seventeen, sama request lagu apa tadi? Lagu Silent Grace. Sama apa sih tadi yang biasa dia request itu? Apa tadi? Ayo. Kita lagi nyari komenan live-nya ya ini. Ini Cegil. Terus ini Selena Grace. Okay. Ditunggu ya teman-teman. Kakak yang ngomong udah berapa lama Kak di Pro 2? Suaranya enggak pernah berubah dari 10 tahun yang lalu. Wow, bohong banget ya. 10 tahun yang lalu aja aku masih SMP kayaknya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita putarin dulu requestan dari enggak tahu tadi namanya udah kelewat ya di komenan. Ada Nabila Takia Cegil. Untuk yang mau request masih kita tungguin requestannya, bisa ke Wawa 0811 7322330. Atau bisa gabung di live TikTok kita sekarang di Pro 2 Bengkulu.

0: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 FM, teman Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bersama aku Vicky, Nida, dan Mbak Arin. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Kita masih nomor requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08 11 73 22 330. Baik, teman Pro 2, kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro 2 dengan judulnya apa ya, Gurun Hujan.

0: anakku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Surat suara adalah salah satu perlengkapan dalam pemilihan umum atau pemilu. Namun, tahukah Anda ada 5 warna surat suara yang memiliki keterangan dan fungsi yang berbeda-beda? Warna abu-abu adalah surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang memuat foto pasangan calon, nama, nomor urut pasangan calon, dan tanda gambar partai dan atau tanda gambar partai politik pengusung pasangan calon. Warna merah, surat suara untuk pemilu anggota DPD yang memuat nama calon anggota DPD, foto, dan nomor urut calon. Warna kuning, surat suara untuk pemilu anggota DPR RI yang memuat nama, nomor urut calon anggota DPR RI, nomor urut partai politik, dan tanda gambar partai politik. Warna hijau, surat suara pemilu DPRD Kabupaten Kota yang juga memuat nomor urut dan nama calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota, nomor urut partai politik, dan tanda gambar partai politik. Warna biru, untuk pemilihan umum DPRD yang memuat nomor urut dan nama calon anggota DPRD Provinsi, tanda gambar partai politik, dan nomor urut partai politik. Sekarang, sudah tahu kan warna-warna surat suara? Ayo ke TPS. Selamat

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist bareng kita. Kita masih nampung requestan dari teman-teman Pro 2 nih. Buat kamu yang mau gabung di live TikToknya kita, boleh banget. Atau bisa juga request di WhatsApp kita di 0811-7322-330. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini dari Tulus, Teh Hijau.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Habis, uang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Halo teman Pro 2, masih bersama kami di Siang Hitlist ya. Kita masih menampung requestan teman Pro 2. Teman Pro 2 bisa gabung di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08117322330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro 2, lagu Celine Seven, Melompat Lebih Tinggi.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo teman Pro 2, nggak kerasa banget ya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist yang ini. Kami harus pamit dulu.
1: Makasih banget buat kamu yang udah setia dengerin kita, terus request-request lagu dan nemenin kita ngobrol dari awal sampai selesai.
0: Iya, aku Vicky pamit undur diri.
1: Dan aku Nida juga pamit, semoga siang kamu lancar dan semangat terus buat hari ini.
0: Sampai ketemu lagi di Pro 2 Hitlist berikutnya, tetap di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Mm-hmm.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produa, pernah gak sih kamu beli bakso atau gorengan panas terus langsung dibungkus pakai kantong plastik? Nah, mulai sekarang mending pikir dua kali ya teman Produa. Soalnya plastik yang kena suhu panas bisa melepaskan zat kimia ke makanan. Kalau jadi kebiasaan, itu bisa berdampak kurang baik buat kesehatan. Biar lebih aman, pilih wadah kaca, stainless steel atau plastik food grade ya. Nah, mulai sekarang biasakan bilang ke penjual buat pakai kemasan yang lebih aman. Kebiasaan kecil hari ini manfaatnya bisa buat kesehatan dan bumi juga teman Produa.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai.

Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: أشهد أن لا.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo FM.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

Pro 2, kamu tau gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love, teman Pro 2.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau masih mikir makan ikan itu cuma biar kenyang, kamu wajib tahu nih fakta ini, Teman Pro 2. Karena ikan itu bukan cuma enak, tapi juga penuh protein, vitamin, dan omega 3 yang bagus buat otak, jantung, sampai daya tahan tubuh. Makanya Kemenkes ngajak kita itu buat lebih sering makan ikan sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, kabar baiknya lagi, di Indonesia pilihan ikannya banyak ya, dan harganya juga ramah di kantong. Jadi, yuk mulai tambah menu ikan di piring kamu biar tubuh makin sehat, otak makin fokus, dan semangat jalan terus, Teman Pro 2.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

2, jangan kira postingan atau komentar yang kamu upload itu bakal hilang gitu aja ya. Bisa jadi itu jejak digital yang bakal nempel lama, Tobam Pro 2. Karena setiap aktivitas di internet, mulai dari postingan, cari info, sampai daftar aplikasi, itu ninggalin jejak digital. Makanya jangan asal share data pribadi kayak alamat, nomor rekening, atau password ya. Aktifkan juga verifikasi 2 langkah dan cek pengaturan privasi akun kamu. Ingat, sekali upload bisa jadi tersimpan selamanya. Jadi mulai sekarang, ayo lebih bijak di dunia digital. Biar tetap aman sekarang dan gak nyesel di masa depan, Tobam Pro 2.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman Pro2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro2. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang gak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produser. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi

melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah di jam 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Rin pamit dari ruang dengar kamu ya. Setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Intan sampai jam 8 malam, teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakalan diupdate untuk kamu di sore hari ini ya. Selamat sore, selamat beraktivitas yang masih lembur. Yang lagi di jalan juga tetap semangat, hati-hati di jalan ya. Hari pamit, bye-bye.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kamu ditemenin Arin, sekarang gantian aku Intan yang temani kamu di sore ceria hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Gimana nih sore-sore hari Rabu, kayak aduh weekendnya masih lama ya. Ya baru juga jalan 3 hari ya kan. Semangat-semangat untuk kamu yang hari ini mungkin lagi sibuk banget, lagi banyak deadline, lagi banyak pikiran juga. Mana akhir bulan ya kan. Tapi semoga aja lagu-lagu yang di play untuk kamu bisa bikin ya at least suasana sorenya bisa dibawa sing along aja ya. Abis lagu-lagu nanti juga bakal ada sore ceria. Nanti juga bisa kamu tonton di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Nanti tuh aku bakal ngobrol sama temen aku seputar bisnis hijab. Jadi buat kamu yang kepo-kepo, nanti boleh ke YouTube atau bisa juga dengerin melalui aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

Piala AFF 2026, kira-kira siapa aja ya yang bakal masuk squad final? Jadi jelang Piala AFF 2026, pelatih John Hartman ini masih menggodok skuad terbaik Indonesia. Nama-nama andalan kayak Marcelino Ferdinand, terus ada Rizky Ridho, sampai kayak ada Egy Maulana Fikri, terus ada nama baru ya, Mitchell Baker. Ini kayak udah diprediksi bakal menambah daya gedor lini depan Garuda. Laga perdana Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli. Semoga aja bisa melakukan yang terbaik, bisa menjadi pemenangnya. Amin.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu, mau maraton, series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kesehatanmu, tanggung jawabmu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Presiden Prabowo resmi menunjuk Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S.D. Yang. Pergantian ini dilakukan setelah Nanik mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dipilih karena dinilai sudah terlibat sejak awal dalam perancangan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Beralih ke informasi lain, Pemkot Bengkulu menargetkan pembangunan 100 gazebo di kawasan Pantai Pasir Putih sampai Pantai Berkas yang ditargetkan selesai akhir tahun 2026. Selain membuat kawasan pantai semakin nyaman dan estetik, keberadaan gazebo ini juga diharapkan bisa mengurangi praktik pungutan liar yang selama ini sering dikeluhkan pengunjung. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di sore ceria. Kayak tadi udah di spill ya, kalau sore ini tuh bakal ngobrol-ngobrol seputar jilbab. Karena teman aku ini, dia tuh bisnisnya seputar jilbab, teman Pro 2. Sore ini aku bareng Histi, owner dari H&D Hijab. Assalamualaikum Histi.
1: Waalaikumsalam Mbak Inta.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore kembali.
0: Kamu biasanya kalau lagi tidak sibuk-sibuk di tempat kerja, jam-jam segini tuh biasanya lagi sibuk apa, Ti?
1: Biasanya sih aku lagi sibuk rebahan. Atau memang lagi sibuk beres-beres rumah aja sih, Mbak. Sama ada hobi baru aja sih, sekarang lebih suka ke tanaman. Jadi sedang bercocok tanam.
0: Oke, kamu nanam apa itu?
1: Nanam yang simpel-simpel aja sih, kayak ada buah-buahan, misalkan sayuran gitu, sama ada beberapa tanaman aja.
0: Kenapa tiba-tiba?
1: Kenapa tiba-tiba? Karena pengen nambah hobi baru aja ya.
0: Oke.
1: Lebih hobi baru yang kayaknya lebih homie gitu, yang lebih dilakukan di rumah.
0: Sejak kapan, Ti?
1: Sejak beberapa bulan ini sih, Mbak.
0: Karena pusing kah? Karena pengen lihat yang ijo-ijo kah? Atau apa nih pertimbangannya? Atau emang punya lahannya cukup luas?
1: Ya, kalau misalkan kenapanya, karena memang selain dari hobi ya, karena kan kayak sekarang itu kan bahan-bahan pokok sayuran dan segala macam itu kan mahal. Jadi lebih untuk kayak mengurangi budget pengeluaran gitu.
0: Indis ekonomi ya.
1: Iya, indis ekonomi wah.
0: Wah sekali. Iya. Satu ikat sayuran itu 6.000 pemirsa.
1: Betul.
0: Yang dulu tuh kayak cuma 1.000-2.000, tiba-tiba naik jadi 6.000. Emang gawat banget sih. Jadi kamu udah berhasil nanam apa aja sejauh ini?
1: Sejauh ini di rumah ada rampai.
0: Rampai.
1: Kalo orang sini nih ngomongnya cung. Terus ada cabe. Kalau buah-buahan itu aku lagi nanam kelengkeng, buah mangga, sama beberapa tanaman rumahan aja.
0: Oke, kalau panen kabar-kabarin ya.
1: Oke, siap.
0: Gimana tuh kesan-kesan pertama kamu? Kamu memilih gak? Oke, aku bakal mulai dari tanaman yang benar-benar kayak yang gampang, yang ya kemungkinan hidupnya tuh kayak 90% ke atas. Kamu survei dulu atau udah iseng aja sih?
1: Sebenarnya lebih ke apa yang aku suka sih. Ya, karena kan kayak buah-buahan. Buah-buahan itu kan hampir setiap hari tuh kita makan kan. Terus kalau kayak rampai gitu, karena kalau di tempat aku itu rampai itu banyak. Di pasaran tuh ada setiap hari.
0: Kalo, tomat kecil kan?
1: Iya, tomat kecil. Tapi kalau di sini kayaknya agak jarang gitu. Jadi kayak aku mendingan nanam aja deh gitu, daripada kayak pas kita pengen nih kita cari-cari gak ada gitu. Sama kalau tanaman tuh kira-kira dari segi penglihatan mata tuh bagus aja menurut aku. Itu yang aku tanam gitu.
0: Oke, kamu belajar sendiri atau ngelihat kayak ada akun-akun yang nanam-nanam juga jadi inspirasi kamu kah?
1: Aku lihat-lihat juga, belajar dari beberapa video-video TikTok gitu. Sama ada yang memang sendiri gitu, jadi di mix and match aja.
0: Asik. Sejauh ini udah ngerasain panen cung?
1: Kalau panen belum ya.
0: Baru berapa bulan ya?
1: Iya, soalnya kalau cung itu kan memang aku nanamnya itu beneran dari yang nol banget gitu.
0: Okay.
1: Loh. Jadi pertumbuhan
0: beli di e-commerce.
1: Kan, enggak, kalau cung itu aku bawaan dari orang tua. Okay. Udah lama banget enggak di ini kan diolah, jadinya karena busuk gitu. Daripada dibuang, lebih baik aku tanam.
0: Ini pengalaman pertama kamu nanam-nanam kah? Atau dulu banget pernah?
1: Sebenarnya kalau nanam yang buat proper banget sih belum ya, Mbak ya. Ini kayaknya kali pertama gitu.
0: Asik.
1: Iya.
0: Kalau bisnis nih, bisnisnya Histi, apakah ini juga bisnis pertama? Atau sebelumnya udah sering coba-coba buat jualan sesuatu, bikin sesuatu?
1: Ya, kalau sebelumnya itu aku pernah nyoba-nyoba. Cuman nggak yang diseriusin gitu loh, Mbak. Dari SMP aku pernah nyoba, terus kuliah juga pernah nyoba, baru muncul lagi ide untuk bisnis tuh sekarang gitu.
0: Karena triggernya?
1: Triggernya karena kebutuhan lebih besar daripada pendapatan.
0: Iya.
1: Karena itu ya.
0: Pengennya 10 miliar kita ya.
1: Iya, benar. 10 miliar ada di rekening.
0: Iya, pengennya seperti itu sih. SMP kamu bisnis apa, Ti?
1: SMP aku bisnis pulpen yang ini loh, Mbak, yang kayak bentuknya lucu-lucu
0: karakter.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau zaman dulu kan kalau di tempat aku tuh sekitaran SMP aku tuh jarang kan yang jualan pulpen yang bentuknya macam-macam lucu gitu, nah. Dan di sekitar rumah aku tuh udah termasuk agak banyak lah yang jualan kayak gitu. Jadi aku kayak memanfaatkan, oh kayaknya aku harus jualan itu deh gitu.
0: Oke. Ingat gak waktu tuh kayak keuntungannya kamu beliin apa?
1: Keuntungannya kayaknya aku beliin pulpen lagi gitu deh.
0: Cuman, oh, diputerin?
1: Iya, cuman karena aku gak istiqomah gitu ya. Jadi ya aku lupa selanjutnya kemana.
0: Bukan istiqomah tapi Histiana ya?
1: Iya.
0: Jadi gak tahu lagi akhirnya udah kandas?
1: Iya, karena kayak nggak aku fokusin gitu.
0: Oke. Kayaknya emang zaman sekolah tuh adalah momennya kita jualan something sih.
1: Iya, betul.
0: Biasanya anak sekolah tuh kayak, ih aku pengen deh coba mendapatkan uang sendiri buat jajan-jajan tambahan gitu kan ya. Terus pas kuliah, apa yang kamu lakukan?
1: Yang aku lakukan, aku jualan daleman jilbab, ciput gitu.
0: Ciput?
1: Sama ada sedotan tapi dari strap apa gitu, pokoknya yang sedotan besi atau apa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan pada saat aku kuliah itu tuh lagi ngehits banget, lagi ngetren gitu. Jadi aku coba jualan itu.
0: Oke, okay. Histi kuliah di mana?
1: Aku di Undip.
0: Di Undip.
1: Iya.
0: Jurusan?
1: Jurusan administrasi perpajakan.
0: Tidak ada sama marketing-marketingan ya?
1: Marketing nggak ada.
0: Kebetulan. Tapi ada influence dari keluarga gak sih atau orang terdekat kamu yang kayak bikin kegiatan jual beli tuh kayak gak seasing itu loh?
1: Kalau zaman dulu sih gak ada ya Mbak ya, karena notabene keluarga aku juga bukan dari keluarga pengusaha. Baru beberapa tahun ini aja sih baru mengembangkan ke usaha gitu, kalau dulu tuh belum. Iya. Jadi karena berdasarkan memang, oh ini kayaknya lagi ngehits deh, kayaknya orang butuh gitu.
0: Oke, ciput sama sedotan.
1: Iya, sedotan ini besi gitu.
0: Kamu random aja milih atau sesuatu yang kamu suka aja terus orang kayaknya butuh? Apa gimana tuh pertimbangannya dulu?
1: Pertimbangan aku kalau misalkan mulai bisnis itu dari hal yang aku suka dan hal yang aku pakai atau aku butuhkan, dan aku melihat kayaknya ini orang lain juga butuh gitu. Dari situ aja sih.
0: Oke. Kamu ngambilnya dari mana, Ti? Zaman-zaman itu. Tahun berapaan sih itu?
1: Tahun sekitar 2018 atau 2019 deh kayaknya aku mulai jualan itu.
0: Oke.
1: Aku ngambilnya dari Shopee gitu sih.
0: Oh.
1: Iya, kalau dari Shopee kan ada beberapa harga murah ya dibandingkan kalau kita misalkan beli di toko.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Oke, berarti target marketnya adalah besti-besti kuliah.
1: Iya, karena kan lingkungan aku itu kan lingkungan masih perkuliahan, dan dulu kan kayaknya marketplace ataupun social media kan belum seberapa booming kayak sekarang kan. Jadi kayak belum tahu dan belum ada wadahnya banget nih kalau dulu tuh bisa jualan di social media ataupun di e-commerce gitu.
0: Kamu promonya kayak gimana, Ti, tahun-tahun itu, Ti?
1: Kalau tahun-tahun itu aku promonya dari orang ke orang aja sih. Misalkan aku punya teman, aku punya jualan ini nih gitu, kamu mau nggak, kayak gitu.
0: Oke. Apakah sama seperti zaman SMP yang akhirnya tidak tahu nih diputar, atau kamu akhirnya bisa beli sesuatu dari hasil usaha itu?
1: Kayaknya sama aja kayak zaman SMP ya. Lagi-lagi karena aku nggak seberapa fokusin itu gitu, karena kan zaman kuliah itu ketrigger sama tugas-tugas dan segala macem kan. Jadi kayak lagi dan lagi aku tidak fokusin.
0: Iya sih, kan kuliahnya perpajakan pasti pusing ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi di Undip pula itu kan pasti tugas kamu banyak. Tapi masih nyempet-nyempetin kayak gini tuh emang energinya banyak apa gimana?
1: Karena lebih ini aja sih kayak nambah kegiatan aja deh gitu, sama hitung-hitung belajar usaha gitu kan. Karena yang namanya jiwa pengusaha kan gak yang langsung tiba-tiba ada kan, Mbak. Ada beberapa orang yang memang harus digali terus gitu.
0: Iya, aku setuju banget.
1: Iya.
0: Kayaknya dari apapun hal-hal baru yang kita lakukan tuh gak ada yang sia-sia ya.
1: Iya, betul.
0: Karena gak semuanya tuh bisa dinilai pakai uang.
1: Iya.
0: Oke, mungkin kayak cuannya tuh tidak bisa membeli mobil sport. Tapi pasti ada yang kita pelajarin dari situ.
1: Betul.
0: Entah cara komunikasi kita, entah cara marketing kita dan segala macam. Dan kayaknya gak ada usaha yang sia-sia gak sih?
1: Iya, aku setuju banget. Karena kalau yang aku pelajarin dari beberapa orang nih, ataupun dari pengalaman aku sendiri, walaupun kita belum mendapatkan untung yang besar banget nih, tapi kita seenggaknya dapat satu pengalaman baru yang bisa ngebentuk kita ke depannya gitu.
0: Setuju banget. Iya. Pengalaman baru, nyoba hal-hal baru itu juga bikin kita excited menjalani hari demi hari.
1: Iya,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Soalnya kalau hidup kita ini cuman kayak autopilot aja, apa bedanya kita sama robot AI?
1: Betul. Betul banget, seenggaknya kan ada kegiatan lain yang bener bisa dikerjakan.
0: Iya gitu sih. Terus akhirnya nih sekarang, aku kenal Histi udah bertahun-tahun lalu. Kayaknya 2022. Tiba-tiba boom, 2026 Histi mencoba bisnis ini. Coba ceritain gimana awalnya, kenapa kau milih ini, kenapa namanya ini?
1: Oke. Jadi awalnya tuh yang kayak udah aku bilangin tadi ya, karena kebutuhan lebih besar daripada pendapatan. Jadi kayaknya aku muter otak gitu loh, gimana caranya dapet tambahan pendapatan gitu. Otomatis kan karena aku di kantor itu pendapatannya tiap bulan segitu gitu. Jadi kayak harus muter otak gimana, oh kayaknya dengan usaha deh. Dan kenapa jilbab? Karena setelah aku pikir-pikir, tadinya kayak mau makanan, minuman gitu. Tapi karena makanan dan minuman kan butuh effort untuk membuat, dan hampir kayak harus setiap hari dibuat gitu kan. Jadi aku mikir kayaknya terlalu repot deh kalau makanan dan minuman. Nah, jadi aku memilih sesuatu ya dari yang aku suka, aku butuhkan, dan orang lain tuh kira-kira make atau butuh gitu. Jadi aku mikir, oh kayaknya jualan jilbab aja deh. Jilbab itu lebih dekat dengan aku dan para perempuan-perempuan muslimah gitu.
0: Oke, terus kalau namanya?
1: Namanya HND. Tadinya aku coba nyari-nyari nama yang lain. Kayaknya kok buntu banget ya, gak ketemu yang ngepas banget. Kenapa HND? Karena itu nama singkatan. Bukan nama singkatan, nama inisial dari aku dan pasangan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan iya. Dan aku tuh kalau cari nama pengennya yang simple, elegan, dan mudah untuk dihafal atau diucap gitu, kayak HND.
0: Dan karena itu inisial, kayak bisa juga di ininya gak sih, di jilbabnya gitu?
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Terus gimana nih, kan berbisnis gak segampang itu ya, Ti? Iya. Gak segampang kita, oke, aku bakal cari supplier, terus aku bakal promoin dan aku bakal jualan. Aku pengen tahu dong step by step yang kamu lakukan. Mungkin kayak ada masa-masa pengendapan idenya dulu. Terus ada hari-hari dimana kamu kayak nyari-nyari kira-kira nanti bakal ngambilnya di mana, kayak gimana sistemnya, marginnya dan segala macam. Iya. Boleh dong di spill.
1: Awalnya aku udah nemuin ide nih, oh mau jualan ini aja deh gitu. Terus gak langsung aku ada aksinya kayak, oh langsung gini. Aku konsultasi dulu lah dengan teman aku. Kebetulan aku punya lingkungan teman yang memang kita tuh saling mendukung. Kayak misalkan, ayo deh kita cari ide bisnis gitu.
0: Asik.
1: Iya, dan kebetulan memang setiap orang itu punya jenisnya sendiri, bisnisnya sendiri. Dan ketika aku ngobrol sama teman aku, yang membuat aku semakin berani untuk mulai deh gitu, karena dia menceritakan perbedaan dia dan suaminya. Kalau misalkan dia itu tipe kalau orang yang harus direncanain banget, harus dimatengin banget, kayak dia mikir jenis produknya apa, segmentasi pasarnya siapa, nanti kalau misalkan nggak diterima gimana gitu kan. Dengan suaminya yang sangat simple, suaminya tuh lebih berpikir ke mendingan gerak aja dulu, nanti kan kalau misalkan di tengah-tengah ada masalah kan sama aja ada sama yang direncanain sama yang gas dulu deh gitu. Yeah. Jadi aku di situ mikir, oh ya juga ya gitu, nggak salah gak ada salahnya kita untuk nyoba dulu gitu.
0: Oke, tentu dalam batas-batasan yang kitanya juga masih aman ya.
1: Iya.
0: Tidak gaji sebulan dong.
1: Tidak dong.
0: Langsung kita kayak kucurkan kan, kita juga pasti ada hitung-hitungannya ya Ti. Terus gimana kamu akhirnya mencari apa, supplier apa gimana, atau emang bikin sendiri atau gimana nih sistemnya nih?
1: Awalnya kalau aku pengennya cari bahan terus jahit sendiri terus bikin label sendiri. Mm-hmm. Cuman kan kayaknya kalau untuk di daerah Bengkulu aku belum tahu infonya tuh, dengan harga yang murah dan penjahitnya di mana tuh aku belum ketemu. Jadi aku cari-cari aja supplier yang kira-kira masih masuk akal harganya, dan aku sempet nemuin beberapa supplier. Dan setelah aku cari-cari info gitu, oh kayaknya supplier ini deh, maksudnya yang lebih harganya masuk akal gitu. Karena kan kalau dari harga supplier aja udah tinggi, kita kan ngejualnya gimana ya Mbak? Mm-mm. Jadi alhamdulillah aku nemu supplier yang enak lah gitu.
0: Oke, okay. Enak dari aspek apa aja selain harganya?
1: Aspek dari pelayanan juga, dia ramah juga. Maksudnya aku kan buta banget soal jualan hijab gini kan, jadi dia beneran sabar. Aku kalau misalnya tanya-tanya, oh dijawab gitu.
0: Oke, okay. Kak ini tuh kayak gimana nih produknya, bahannya, apakah dia tegak, apakah gimana-gimananya tuh dijelasin banget ya berarti. Atau gimana nih, kamu emang kayak aku jualannya lebih spesifik ke yang bahan-bahannya kayak gini aja nih, apa kayak gini, apa gimana Ti?
1: Iya, karena aku kan masih pemula ya, jadi kita tuh gak berani kalau langsung ngocorin dana untuk yang besar banget gitu kan. Jadi aku memang memilih dasar jilbab yang memang dari aku suka dulu dan aku pakai gitu. Karena kan aku dari dulu tuh termasuk orang yang nyoba beberapa jenis jilbab, dan baru aku tau, oh ternyata aku lebih suka yang jenis jilbabnya atau bahan jilbabnya yang gini, dan kayaknya yang ini deh yang okay, gitu. Jadi aku milih dulu tuh beberapa jenis jilbab yang kira-kira aku senang, aku pakai, dan orang lain juga kayaknya lagi ngetren nih gitu.
0: Okay. Bahan apa sih yang kamu paling suka?
1: Kalau bahan sih aku lebih suka plain square, ini yang kayak aku pakai nih.
0: Iya, yeah, yang kayak gitu ya.
1: Iya, yeah, dan ini juga produk dari HND.
0: Oke, okay. Terus ada bahan apa lagi yang kamu jual?
1: Ada bahan Paris, ada bahan Bella Square, ada bahan viskos bambu. Mm-hmm. Ada bahan pasmina ceruti tapi dia motif. Mm-hmm. Sama sekarang aku lagi merambah segi 4 motif sama daleman gitu.
0: Ciput.
1: Jilbab masukan maksudnya.
0: Oh, jilbab. Yes.
1: Pasukan. Okay. Iya.
0: Okay. Masih inget gak kamu momen kayak pembeli pertama?
1: Pembeli pertama, aduh, aku lupa ingat. Pokoknya kayaknya temen aku deh itu. Mm-hmm. Kalau orangnya kayaknya aku agak sedikit lupa ya, karena okay, aku kan pas produk itu udah mulai ada, aku kan langsung kayak ngasih tau temen aku nih, ini jilbab aku udah ready nih gitu, siapa yang mau beli gitu.
0: Aku pengen lihat ada ininya gak sih? Kayak ada sampelnya gak sih?
1: Ada.
0: Yang ada apa, labelnya dan
1: yang
0: segala
1: ada label,
0: macam.
1: Ada.
0: Boleh dong, Ti?
1: Bentar ya.
0: Iya, gak apa-apa, ambil aja. Oke, okay. Itu apa tuh? Model yang apa?
1: Kalau ini plain square.
0: Plain square.
1: Ini yang aku suka sih bahannya, karena pertama kali aku nyobain ini, aku cobain dulu kan, ini kan belum di apa namanya di setrika. Mm-hmm. Jadi lumayan tegak gitu dan okay, aku suka gitu.
0: Cewek-cewek kan pengennya seperti itu ya.
1: Iya,
0: kita tidak suka sekali banget kalau tengahnya tuh kayak iya
1: HND.
0: Oke deh. Kalau misalkan di bagian sininya kayak tidak mau berdiri tuh kayak bad mood seharian sih.
1: Iya.
0: Jadi emang butuh kayak yang paripurna, yang mau dibawa kemana aja, kalau bisa tuh bawa ke pantai juga masih aman-aman ya Ti.
1: Betul, dan ini bukan aku membanggakan produk aku sendiri ya, karena aku juga jualan jilbab juga sesuai dengan apa yang aku suka kan. Jadi memang untuk bahan plain square ini juga kayak anti badai, kalau gue bilang ya. Cuman ada beberapa customer atau pembeli yang memang ada yang suka Paris jadul, ada yang
0: aku tuh.
1: Yes.
0: Aku tidak bisa berpaling dari Paris Jadul. Walaupun bahannya tuh kayak banyak banget, tapi kenapa ya pas dicoba di muka ini kayak tidak cocok kecuali Paris Jadul. Padahal kayak tertarik banget nyobain bahan-bahan lainnya kan. Terus kalau jualan ya Ti, aku yakin banget banyak banget orang tuh yang kayak tertarik buat nyoba jualan. Cuman mungkin aduh, modalnya butuh berapa ya, gitu. Isti ada kayak mau di-spill nggak? Atau saran-saran nggak? Idealnya kita tuh mengucurkan segini aja loh buat pemula, misalkan. Nggak usah yang langsung dikucurkan semua.
1: Pertama, aku dananya dari tabungan. Jadi nggak merusak dari pendapatan per bulan, gitu. Jadi aku ngambil dari tabungan dan aku nyoba awalnya tuh nggak langsung yang jor-joran banyak loh, Mbak. Kalau aku boleh kasih tahu, kisaran dana aku itu di bawah 2 juta.
0: Di
1: itu
0: bawah
1: udah,
0: 2 juta.
1: Udah semuanya loh, udah include. Ini kan aku pesan sendiri, ini pouch-nya aku pesan sendiri. Terus ada aku beli jilbabnya, terus relabelnya, terus aku juga ada setiap pembelian ada hadiah ini nih.
0: Apa
1: aku kasih
0: tuh?
1: Tunjuk ini. Dapat 2. Peniti.
0: Oke.
1: Peniti gitu-gitu. Jadi memang aku ini kan jualan jilbab baru pertama. Jadi kalau aku sendiri sih enggak berani untuk yang langsung banyak gitu. Karena aku juga coba pasarnya dulu deh, apa mereka welcome apa enggak, atau mereka tuh lebih seneng ke bahan jilbab yang kayak mana sih gitu.
0: Cek ombak dulu ya.
1: Cek ombak dulu, betul.
0: Sejauh ini orang biasanya belinya yang bahan apa?
1: Sejauh ini paling banyak plain square, terus Paris Jadul, sama ada viskos juga, viskos bambu. Viskos bambu itu yang zaman sekarang tuh lagi ngetren banget, kayak anak-anak
0: Gen Z
1: yang tinggal gini gitu. Oh. Dan itu enak banget sumpah, dan itu enak banget bahannya.
0: Oke. Ya. Itu pasmina kah?
1: Itu pasmina.
0: Oke.
1: Tapi bahannya viskos bambu.
0: Viskos bambu. Apakah ada sampelnya?
1: Oh, ada.
0: nanti kalau ini aku mau lihat ya.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh. Terus di awal-awal nih, Ti, apa yang kerasa susah banget untuk kamu lakukan?
1: Kerasa susah banget itu buat konten sih, Mbak.
0: Buat konten.
1: Iya, karena kan target market aku tuh bukan cuma untuk di Bengkulu. Cuma untuk kayak untuk seluruh Indonesia aja. Dan aku kan udah mulai beberapa aku buat konten di Instagram sama di TikTok juga. Cuman kayaknya karena belum yang proper banget dan masih belum kayak pengen bikin banget sih, kayak belum ini banget, kayak masih ada skip lowong-lowongnya gitu loh. Harusnya kan kayak tiap hari gitu kan, biar video TikToknya naik atau gimana kan. Cuman masih kayaknya tantangan terbesarnya tuh di situ.
0: Kalau biasanya ada drama-dramanya, Ti.
1: Iya.
0: Drama rumah tangga kayak ih, itu bakal FYP, yakin deh.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada drama, di drama-dramain aja. Aduh. Tuh. Tapi dihubung-hubungin sama jilbab. Kan aku lihat yang kayak gitu soalnya naik di TikTok kan. Iya. Padahal enggak ada dramanya mungkin, tapi diada-adain sebagai hooknya kayaknya.
1: Iya.
0: Orang nggak tahu kalau ujung-ujungnya minta dibeli tuh di keranjang bawahnya sebenarnya.
1: Taruh di keranjang kuning.
0: Iya bener. Terus selain bikin konten, apa yang menurut kamu tuh kayak susah di zaman sekarang tuh?
1: Susah di zaman sekarang karena jilbab kan sekarang tuh banyak ya penjualnya, dan variasi harganya juga lumayan ini, bersaing lah ya. Ada di luar sana yang memang menyediakan harga yang lebih murah daripada aku gitu. Jadi di situ tuh agak sedikit problemnya gitu kan, kayak gimana ya caranya supaya orang tahu bahwa aku punya produk dan punya keunggulan juga. Terus gimana caranya orang tuh percaya dan mau beli produk aku gitu. Itu sih tantangannya.
0: Gimana cara kamu untuk ngepersuasi orang biar ke aku aja, gak usah kamu check out sendiri, dari situ, dari aku aja, gimana Ti? Kan PR ya, karena sekarang tuh kayak e-commerce tuh segampang itu.
1: Betul.
0: Dan ongkirnya tidak ada lagi. Jadi kayak gimana kamu menempatkan diri untuk bisa bersaing dengan keadaan yang kayak gitu?
1: Pertama-tama sih kalau untuk dari lingkungan terdekat dulu ya, karena yang sering jadi pembeli itu karena lingkungan sekitar. Jadi pertama-tama aku benar-benar marketingnya dengan kata-kata yang sangat bagus. Maksudnya kayak, ayo dong beli, ini bahannya bagus nih, ini wah kalau misalnya kamu, kamu pakai nih cantik, kamu pakai gini, yeah, ini warnanya kamu banget nih, gini-gini segala macam. Maksudnya ada persuas, kata-kata persuasif yang supaya dia tuh beli gitu.
0: Oke, okay. Karena balik lagi mau beda berapa ribu rupiah, kalau ada unsur kedekatan dan kayak udah klik tuh orang insya Allah, yeah, balik lah ya, yeah. Bener sih. Ada fase-fase kayak capek sih, kayak ah gak mau ah bikin konten, gak mau promo ah.
1: Ada sih. Beberapa waktu ini emang ada gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita buat konten tuh, apalagi editing segala macam, kayaknya butuh waktu yang gak main-main lah gitu kalau menurut aku ya. Kayak ngedit juga, biasanya kalau aku ngedit itu ya ngedit aja gitu, nggak yang ada dibagusin segala macem gitu kan. Dan kayak kayaknya butuh waktu banget deh gitu kan. Kalau sekarang-sekarang ini aku lagi ada di fase itu, sebenarnya itu kan harus keluar juga ya dari fase begituan ya, cuman karena emang lagi di fasenya kayak ya udah deh gitu, nanti kita mulai lagi bikin konten dan upload gitu.
0: Iya, berarti kamu mainnya di platform apa yang paling kencang, di TikTok apa
1: aku
0: di mana?
1: Aku di, ya di TikTok. Aku ngupload video gitu kan. Di IG juga, cuman IG tuh agak lumayan lama kalau ngupload.
0: Untuk pengiriman ada yang kamu bisa keluar juga nggak ngirim?
1: Bisa.
0: Ngirim-ngirim.
1: Aku juga taruh produk aku di Shopee.
0: Oke. Okay. Dengan nama tokonya sama seperti brand hijabnya kah apa gimana?
1: Enggak, kalau nama toko itu kebetulan nama akun Shopee aku yang dulu sih, mm-hmm, belum aku ganti karena kan kayaknya ya udahlah biarin aja nama aku aja gitu, bukan nama produk.
0: Oke, berarti bisa di semua lini ya?
1: Bisa.
0: Berarti emang PR-nya di konten Siti kayaknya ya?
1: Iya benar.
0: Konten itu mau nggak mau kamu harus ngonten sih.
1: Iya. Sebenarnya aku tuh dari awal udah punya kepikiran juga pengen live juga kayak di TikTok, di Shopee gitu ya. Cuman ya karena itu tadi belum, kayaknya belum. Belum ini banget gitu, maksudnya belum ada di sana banget gitu.
0: Gampang lah itu, kan ada yang nyetingin nanti kalau mau live.
1: Betul.
0: Tapi Ti, di TikTok itu kan kita ketemu sama orang-orang yang bermacam ragam banget tuh
1: ya.
0: Dari yang muda-muda banget, yang tua-tua banget. Ada pengalaman gak kayak berkomunikasi, menjelaskan, tanya jawab itu kan? Kalau aku ya Ti, aku tuh juga pernah jualan. Aku seneng jualan sebenarnya, tapi yeah, yang bikin aku capek itu adalah berkomunikasi. Karena menurut aku untuk sampai ke closingan tuh kita harus melewati berbagai pertanyaan itu kan. Dan untuk tetap menjawab dengan enak, kita tuh butuh effort loh. Ini harganya berapa? Kalau yang ini gimana? Kalau aku beli segini nanti dapat ini enggak? Kalau yang itu lebih enak yang itu apa yang ini? Pasti mungkin banyak yang nanya-nanya kayak gitu kan. Gimana nanti?
1: Kalau untuk di sosial media sih belum ada ya komen-komen atau pertanyaan yang kayak gitu ya Mbak. Cuman kayak pas aku jualan langsung aja kayak ke teman gitu kan, mereka tuh kayak banyak pertanyaan yang kayak ini kok gini gitu ya. Ya lagi-lagi karena aku sebagai penjual, jadi aku berusaha untuk menjelaskan produk ini dengan sebaik mungkin gitu, tanpa membohongi pembeli, calon pembeli gitu ya. Jadi ya ada sisi aku kasih tahu, oh ini misalkan bahan yang kayak gini positifnya ini, negatifnya ini, yang ini juga positif gini, negatif gini gitu. Jadi kan kayak menjelaskan kepada calon pembeli, tapi tidak dengan menjelek-jelekan produk kita gitu.
0: Oke, okay. FYI produknya seperti ini nih, cocoknya untuk orang yang seperti ini.
1: Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalkan memang nggak cocok sama dia, oh ya udah, karena memang prinsip aku setiap produk itu punya marketnya sendiri.
0: Bener.
1: Jadi kalau misalkan di kamu nggak cocok, oh mungkin di orang lain.
0: Bener
1: gitu
0: sih. Bukan berarti produknya itu nggak bagus, bukan. Mungkin ya target marketnya tuh bukan dia, gitu kan.
1: Jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh gitu, kalau misalkan kamu udah nanya-nanya dan nggak jadi kayak oh ya udah gitu.
0: Harganya di rank berapa ya Ti?
1: Harganya kalau untuk yang Paris jadul sama Bella Square itu di 26.
0: 26.
1: Ya kalau Plain Square itu di 27. Kalau yang viscose sama pasmina motif itu ada di 25. Gitu. Dan itu kalau menurut aku kan udah survei-survei pasar tuh.
0: Terjangkau ya?
1: Survei-survei untuk beberapa penjual jilbab dengan brandnya sendiri tuh, bukan brand-brand besar ya, dan brandnya sendiri di harga segitu tuh udah pasarannya lah gitu. Maksudnya dikatain tinggi juga enggak, dikatain rendah juga enggak, memang segitu gitu.
0: Oke, okay, soalnya kalau beli yang terlalu murah juga ngeri-ngeri sih.
1: Iya. Yeah.
0: Ngeri-ngeri terawang. Itu kamu ngitungnya gimana, Ti? Nih, mungkin ada yang awam nih.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk margin, keuntungan dan lain-lain tuh gimana, Ti?
1: Sebenarnya aku enggak terlalu yang pakai rumus ekonomi banget ya. Kayak paling simpelnya kayak aku hitung satuannya aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Satuannya misalkan ini harga dari suppliernya berapa. Terus aku hitung juga dengan biaya yang lain-lain kayak misalnya poch, terus ada ininya juga nih, apa peniti dan lain-lain tuh berapa gitu. Nanti baru tuh aku ambil keuntungan yang segini gitu. Aku ambil keuntungan juga enggak terlalu besar ya, karena yang namanya jilbab kan lagi dan lagi kita tuh bersaing dengan produk yang lain gitu, maksudnya penjual yang lain. Kalau kita terlalu naikin harga juga, kayak aku kan baru nih, dan juga ini kan kayak label, nama label yang baru juga nih, bukan yang nama label kayak semacam Lozi atau apa gitu kan. Jadi kayak untuk matok harga terlalu tinggi juga kita harus lihat-lihat juga gitu.
0: Bener sih, pengen aja sih dapat untung sebesar-besarnya. Yeah. Ya Ti.
1: Yeah.
0: Tapi kan lagi-lagi nanti kita memikirkan juga daya beli, indeks ekonomi. Yeah. Ya pengen-pengen aja sih kayak satu barang tuh dapatnya berapa ya kan.
1: Betul.
0: Kamu punya goal nggak kayak oke, okay, aku jualan ini nanti aku bakal ini kalau udah ada target-target yang di achieve.
1: Sebenarnya kalau ini ngomongin harapan juga ya, kalau misalkan produk ini banyak diterima oleh halayak umum, pengennya sih buka toko gitu, buka toko dan lebih mengembangkan produk hijab ini aja sih Mbak. Kayak mungkin kalau misalnya nanti udah ketemu supplier yang lebih dekat, bisa aku beli tuh per apa sih namanya kalau bahan itu
0: per bal
1: ataupun kayak kerjasama dengan penjahit atau gimana gitu. Pengennya sih kayak gitu, biar lebih dikenal masyarakat umum aja gitu.
0: Pelan-pelan.
1: Iya. Dan aku juga memang dari awal sudah udah mikir kayak usaha itu gak ada yang berjalan lancar. Maksudnya gak ada yang pas awal tiba-tiba langsung untung banget, itu tuh gak ada.
0: Bener.
1: Jadi harus tahu nih dan harus sabar bahwa yang namanya usaha apalagi hijab itu kan gak yang langsung meroket, harus pelan-pelan-pelan gitu. Jadi kayak kita punya harapan tapi yang gak terlalu ngoyo banget, ngoyo banget, dan kayak pas belum sampai situ kayak kecewa tuh kalau bisa diminimalisir.
0: Kalau ibarat lari ini bakal jadi lari maraton gak sih, Ti?
1: Iya kayaknya ya, gitu
0: kan?
1: Ya. Iya.
0: Kamu punya rencana nggak? Kayak misalkan, oke, okay, goalnya itu kira-kira berapa tahun lagi ya aku bisa achieve? Terus kayak step by stepnya harus seperti apa tuh sampai aku bakal ada di posisi itu? Ada nggak sih kamu ngebayangin?
1: Kalau untuk tahunnya kayaknya aku belum sampai sana ya Mbak ya, karena kalau untuk nargetin tahun itu kayak terlalu gimana gitu kan. Cuman aku kayaknya kayak udah punya tahapan. Oh, kayaknya untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan kayaknya yang harus difokusin dan dibenerin adalah di bagian marketing.
0: Okay.
1: Termasuk konten.
0: Konten.
1: Konten dan juga lebih ke ajakan persuasif ke orang-orang gitu. Jadi kalau untuk yang oh nanti tahun segini pencapaian ini tahun depannya gini-gini tuh kayaknya belum ke situ gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau mainnya di TikTok itu ada harapan loh, Ti.
1: Iya.
0: Ada banget harapannya, karena kayak ceruk marketnya tuh besar banget. Iya. Sih. Semua orang kumpul di situ. Kayak kalau live TikTok aja kayak bertemu orang dari seluruh fase kehidupan ada di situ perasaan. Jadi kayaknya semua orang emang main TikTok deh. Kayaknya emang harus ngontennya yang agak pakai hook-hook dikit lah,
1: iya,
0: Ti.
1: Iya, agak beda ya.
0: Iya, kayak ada brandingnya tuh dapet nih, oh ini tuh apa nih jilbab yang dipakai sama cewek yang apa namanya yang produktif atau kayak gimana gitu kan. Jadi biar image-nya juga melekat gitu sama hijabnya. Kayaknya itu sih kalau bisa udah MVP, bisa aja kaya raya, yakin aku. Kamu pernah gak kayak keteteran, Ti?
1: Keteteran pernah
0: sama
1: sih,
0: kerjaan, sama urusan domestik, sama bisnis.
1: Iya, pernah banget pas awal-awal sih, Mbak. Karena kan memang pas awal produkin sampai pun kayak harus benerin nih, maksudnya mau konsep produk dalam packaging aja gimana gitu. Dan itu yang lumayan menyita waktu, pikiran gitu. Jadi kayak aduh ini gimana ya gitu. Jadi di situ sih yang sedikit agak riweh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Soalnya kayaknya tuh simpel. Cuma masalahnya pikiran kita penuh ya.
1: Betul.
0: Pasti penuh nih sama strategi, sama evaluasi, sama perhitung-hitungannya. Kamu netapin batasan gak? Jam 9 udah aku gak mau lagi mikirin ini. Tutup semua chat-chat sama urusan kerjaan, sama urusan bisnis dan segala macam. Aku mau istirahat. Atau ya udahlah gak apa-apalah.
1: Kayaknya enggak deh, Mbak. Maksudnya terkecuali kalau kerjaan ya. Kerjaan kan memang aku sedikit membatasi kalau di kantor, kalau bisa, kalau yang kerjaan kayak kalau bisa dikerjainnya besok, oh ya udah besok gitu. Kecuali kalau misalkan emang yang harus urgent banget tuh malam itu, oh ya dikerjain gitu. Kalau hubungannya dengan jebat, kalaupun nanti suatu saat nih ada banyak yang nanya-nanya di online atau apa, kayaknya sampai batas waktu jam berapa gitu bakal aku stop deh gitu. Belum aku balas dulu, kayaknya alihin besok aja gitu.
0: Iya kan? Soalnya kalau enggak pinter-pinter manajemen waktunya juga kita keteteran, bisa banget kurang tidur loh.
1: Iya.
0: Kan otak kita muter terus ya, kayak berpikir-berpikir dan berpikir sih kalau bisnis. Kesannya aja kayak gampang zaman sekarang ya, tinggal bikin-bikin konten. Tapi masalahnya tuh bikin konten dan marketing tuh tidak segampang itu sih.
1: Betul, aku juga merasakan kayak kita melihat konten orang lain yang udah tinggi itu kayaknya enak banget ya dia ya gitu. Apalagi ada orang yang bikin konten spill-spill tentang pendapatan dia dari TikTok.
0: Nah,
1: betul kan, kayak gitu. Aduh, kayak pengen deh gitu.
0: Kok bisa ya orang dapat 2 digit sehari ya?
1: Iya, betul. Apalagi afiliator-afiliator yang namanya udah gede kan.
0: Kok bisa ya? Iya. Itu mantep banget. Kayaknya emang usahanya tuh jauh lebih keras sih. Masalahnya ini kan sambil ngantor, sambil ini sambil-sambilan dapetnya tuh juga sambil-sambilan.
1: Kayak kita dapet 20.000 dari afiliator aja kan udah seneng banget
0: iya. Sih kenapa? Isti juga mencoba afiliat kah apa gimana?
1: Kebetulan ya aku udah dari setahunan lebih.
0: Di platform coba. Apa?
1: Di platform TikTok sama Shopee.
0: Oke, bikin video?
1: Enggak sih, aku lebih kayak ini kalau TikTok ya, Mbak ya. Aku memang beberapa waktu ini memang bikin video, tapi sebelumnya kayak aku rajin nge-share link aja sih gitu. Entah itu nge-share link ke mama aku, ke teman aku, atau ke diri aku sendiri. Karena tahu cara ternyata dengan kita nge-share link ke orang lain terus orang lain beli dapat dana dari situ. Jadi kayaknya ya udah deh kirim ke aku aja terus aku beli sendiri gitu kan. Kayak gitu kan udah dapat uang kan, walaupun kebanyakan sih dapatnya koin gitu. Tapi itu kan lumayan buat ngurang-ngurangin pas kita beli barang.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih. Lumayan loh. Dipotong 20.000 tuh udah seneng sih. Omong-omong tentang mama gimana responnya ketika kamu akhirnya memutuskan buat aku pengen coba sambil jualan?
1: Iya, kalau respon beliau sih alhamdulillah baik ya, dan juga dia mendoakan lah, doain anaknya yang semoga lari, semoga emang rezekinya di sini juga gitu, pokoknya sangat mendukung.
0: Tipikal mama-mama yang support mimpi anaknya.
1: Iya.
0: Oke. Jangan-jangan dari zaman dulu, zaman kayak ngambil jurusan kuliah pun itu nggak ada kayak drama-drama, kamu ambil ini aja dong.
1: Kalau soal kuliah sih
0: drama
1: ya dulu ya, pas baru lulus SMA itu drama sih. Cuman ya makin berjalan waktu kayaknya orang tua itu kayak cuman ngasih saran, sarannya lagi dan lagi ya tinggal eksekusi akunya aja, mau ngikutin saran atau aku punya mimpi aku sendiri gitu.
0: Oke. Orang tua nyuruhnya apa dan di mana waktu itu?
1: Waktu itu sih harapan mereka sih yang penting dapatnya negeri. Mm-hmm. Dan kalau bisa sih ya di deket rumah aja gitu.
0: Tapi kelepas loh anak ceweknya sampai ke Undip sana, gimana yeah. kamu meyakinkannya?
1: Sejujurnya aku dulu tuh sempat gap 1 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Iya, sempat gap 1 tahun karena itu dia pada
0: kamu tahun... ngambek ya?
1: Bukan. Tahun-tahun awal itu karena aku terlalu ambis pas SMA, jadi aku tuh punya mimpi yang pengen di sini gitu dengan jurusan ini, tanpa melihat ternyata di luar sana juga banyak yang mengidolakan tempat tersebut dan jurusan tersebut. Itu alhasil aku nggak dapet di situ dengan berbagai ujian, maksudnya kayak SBM dan lain-lain, ujian mandiri aku nggak dapet. Singkat ceritanya aku dapet di PTS swasta. PTS itu di luar kota lah, pokoknya di Pulau Jawa gitu. Sebenarnya dari dulu itu aku pengen banget di Pulau Jawa, malah aku nggak pengen di Sumatera.
0: Oke. Okay. Gitu. Udah puas di Sumatera.
1: Pengen melihat dunia lebih jauh lagi, gitu. Jadi pengennya di Jawa. Sedangkan pada tahun pertama itu memang orang tua belum ngizinin, mungkin karena mereka tinggal berdua di rumah dan kayak belum bisa ngelepas anak terakhirnya nih untuk kuliah di luar gitu. Jadi aku putuskan untuk oh yaudah deh gap setahun dulu sembari belajar gitu.
0: Oke. Dan pada akhirnya pun perginya lama ya.
1: Perginya lama.
0: Nyangkut dia di Pulau Sumatera di Bengkulu.
1: Iya, akhirnya di sini.
0: Padahal udah jauh-jauh dia ke Pulau Jawa, nyangkutnya di Bengkulu. Susah nggak berbisnis di Bengkulu?
1: Kalau aku lihat sih, kalau sebenarnya kalau untuk makanan minuman tuh nggak terlalu ya. Karena di Bengkulu ini dari zaman 2022 aku kesini sampai sekarang, kayaknya usaha atau hal yang berkembang banget nih di Bengkulu itu dari segi makanan dan minuman. Kalau dari segi lainnya kayaknya agak stuck ya. Nah, dan aku gak milih itu ya karena itu tadi. Dan ya maksudnya itulah kenapa target pasar aku tuh gak cuma di Bengkulu, jadi pengennya di seluruh Indonesia juga. Karena aku udah tau kayaknya kalau untuk bisnis selain makanan dan minuman tuh agak effort banget dan agak kayak picky gitu ya untuk di Bengkulu gitu.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Oke, kalau ada nih teman pro 2 ya Ti, kayak dengerin, aduh aku tuh pengen juga, cuman aku bingung gimana nih cari suppliernya, terus aku awam masalah bahan-bahan jilbabnya tuh kayak gimana. Misalkan dia tuh kayak modelnya terbatas Ti, anak kuliahan misalkan, aduh ada nih 500.000 dikumpul-kumpulin dari sisa uang jajan gitu kan. Kalau dari kamu, kalau misalkan 500.000,
1: iya, dikit ya.
0: Dapat berapa pieces ya itu? Terus kalau versi Histi, anaknya tuh dibeliin apa nih jilbab yang kayak gimana? Yang rank harganya seberapa?
1: Oh iya, kalau misalkan kamu udah ketemu supplier yang menurut misalkan teman pro 2 nih udah, oh ini deh harganya best gitu. Ya udah di situ, karena beberapa aku lihat supplier tuh memang mereka punya paket bisnis gitu loh Mbak. Ada yang harga 499.000 di tempat aku tuh, 499.000 dapat misalkan kayak plan square, dia dapat kayak 30, dapat 20 pieces gitu kan. Ada yang memang di bahan tertentu juga dapatnya segini gitu. Jadi emang bisa dibuat anak kuliahan gitu untuk buka usaha hijab dengan modal cuman 500.000.
0: Oke, okay. Tips memilih supplier. Apakah kita random-random aja berselancar di toko oranye atau di yang kuning? Kita cari-cari. Atau ada nih tips and triknya dari Histi?
1: Tipsnya itu cari informasi sebanyak mungkin. Dan kalau misalkan udah dapet, tinggal kita bandingin aja. Misalkan dengan harga segini, produknya gini-gini-gini. Terus kalau misalkan udah ketemu dengan harga yang kira-kira masuk di kantong kita. Lihat juga nih, pasti kan mereka bikin konten tentang bahannya segala macam, tinggal dilihat nih, okenya di bahan yang ini lebih bagus yang ini deh gitu. Sama dilihat kayak dari pengalaman orang juga pas dia jadi supplier di situ gitu.
0: Oke, terus tadi yang paket-paket itu menarik juga ya.
1: Iya.
0: Kayak ayo ada paket 500.000 gitu, nanti dapatnya ini. Apalagi kalau misalkan udah termasuk kayak relabeling dan segala iya, macam kan, kayak udah, ada bonus-bonus pouch dan itu tuh kayak menarik banget sih. Nah, masalahnya orang tuh Ti, iya nggak ya, bisnis nggak ya? Aku riset dulu deh. Ternyata risetnya berjalan bertahun-tahun deh.
1: Oh.
0: Ada deadline-nya nggak untuk berpikir dan merencanakan menurut kamu ya? Ada deadline-nya nggak sampai kita tuh udah cukup risetnya udah dan kamu tuh harus gerak sekarang?
1: Kalau untuk deadline, aku rasa setiap orang beda ya. Soalnya kan ada orang yang memang tipikal orang yang harus mikir banget kan. Ada tipikal orang yang
0: jalan
1: dulu
0: aja
1: lah, jalan aja dulu gitu kan. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan udah punya ide, udah punya dana, sebaiknya sih jangan terlalu lama-lama ya. Saya kalau udah tahu nih, kayaknya aku mau jualan ini deh, kayak ya udah coba aja dulu gitu dengan dana yang memang ada di kita nih. Maksudnya jangan terlalu memaksa juga untuk langsung buka usaha yang gede atau gimana. Apalagi kalau misalnya basicnya kita bukan pengusaha atau sebelumnya belum pernah usaha gitu.
0: Oke. Kalau goalnya besar tuh keren sih.
1: Iya.
0: Cuman takutnya kan kita nih punya hari-hari yang chaos ya, Ti. Kita hari-harinya capek, apalagi kalau sambil kerja, sambil kuliah gitu kan pasti enggak seprima itulah fisik dan mental kita untuk ngejalaninnya. Jadi kayaknya kalau emang pengen mulai, emang goalnya kecil-kecil aja dulu.
1: Iya.
0: Gak usah langsung berharap kayak aku mau 10 miliar dari bisnis ini. Susah, keren sih kedengerannya, tapi yang realistis aja kalau mau mulai yang step by stepnya kecil.
1: Iya, karena ini yang aku tanemin di dalam diri aku sendiri. Aku melihat, mendengar, dan pernah merasakan kalau misalkan yang namanya usaha itu gak ada yang langsung dapat untung. Dia harus memang bertahap gitu loh Mbak. Kadang tuh walaupun kalau misalnya kita menyandingkan dan usaha orang lain ya, kayak dia cepat kok kita enggak. Ya karena again ada beberapa faktor gitu. Jadi memang aku ngomong ke diri sendiri, kalau misalkan pertama kita pasti punya harapan, punya goals, cuman jangan terlalu terpaku harus gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita terlalu kayak harus nih gitu, malah kita gak sampai ke situ,
0: capek.
1: Iya, jadi aku mendingan kayak oh karena aku buka usaha jilbab ini baru, jadi kayak gak langsung pembelinya banyak ini segala macam, gak. Aku minimal orang tuh pada tahu dulu kalau aku tuh jualan jilbab. Jadi one day kalau misalkan teman-teman Pro 2 nih lainnya butuh jilbab, nyari aku kok kayak pengen,
0: oh iya, Kahisti.
1: Iya, Kahisti atau HND gitu kan. Mereka cari di situ. Jadi memang awal-awal yang aku harapin orang tuh tahu dulu produk aku gitu. Baru nanti kalau misalnya mereka butuh, mereka bisa datang ke aku gitu. Aku pengen cari jilbab ini nih gitu. Ada enggak gitu.
0: Ih, setuju. Jadi emang pelan-pelan aja teman Pro 2, sabar-sabar. Semuanya pengen kaya raya. Tapi step by step itu memang mau gak mau harus kita lewatin. Kecuali kalau kamu emang udah kaya dari dulu sih.
1: Iya. Kalau itu sih ya udahlah.
0: Ya udahlah ya. Worth it kah ini untuk dijalani dalam rentang waktu yang lama, Ti?
1: Kalau menurut aku sih worth it aja sih Mbak. Karena kan yang namanya jilbab kita tuh kan pake kan sehari-hari gitu. Walaupun kita, sejujurnya aku juga punya jilbab warna hitam lumayan banyak.
0: Iya,
1: warna
0: lagi
1: biru lumayan banyak.
0: Hitam sama navy.
1: Iya. Jadi kan memang apalagi kita yang kerja kantoran yang memang udah ada dress code-nya sendiri kan, dari misalnya dari kepala nyampe kaki tuh udah punya dress code-nya sendiri. Jadi kita mau enggak mau kan menyediakan jilbab enggak cuman satu kan. Bener. Minimal ya dua, ataupun kalaupun jilbab udah dipakai sering juga kan kadang cepet rusak segala macam, otomatis kita butuh jilbab baru gitu, atau model-model jilbab kekinian lah.
0: Terus juga Ti, biasanya kalau mau kondangan ribet tuh cari jilbab, yeah, dipas kan sama dressnya, sama yeah, kebayanya. Kayaknya emang dibutuhin terus lah ya, di setiap momen-momen. Kayaknya emang butuh jilbab baru sih, di momen-momen tertentu.
1: Iya, yeah. Tapi again, ini kan namanya bukan makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap saat ya.
0: Bener.
1: Ya lebih ke sabar aja, maksudnya. Oh ya, kalaupun hari ini belum ya mungkin besok. Bener. Atau mungkin lusa gitu. Tetap mikir aja, positif aja, kayak oh ya bakal ada ininya kok, maksudnya bakal ada pasarnya sendiri gitu.
0: Bener sih. Ti, udah hampir jam 5 sore sekarang.
1: Oh gak kerasa.
0: Thank you banget kamu okay, udah sharing banyak hal. Tapi boleh dong pesan-pesannya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang. Sama spill social medianya, TikToknya, Instagramnya.
1: Okay. Sebenarnya sarannya, kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan kita udah ada nih rencana, udah ada dana segala macam, jangan terlalu lama, jangan terlalu stuck di aku takut nih nanti gini atau gimana kok nggak laku dan segala macam. Lebih baik ya coba aja dulu, kalau berhasil alhamdulillah, kalau misal pun belum berarti memang jodoh-jodohan usaha kita tuh bukan di situ, dan seenggaknya nambah pengalaman usaha gitu. Jadi next time kalau misalkan mau buka usaha lagi, seenggaknya udah ada ilmu dan pengalaman gitu. Oh ternyata gini gitu.
0: Bener, gak ada yang

0: kalau misalnya pas ketemu langsung gitu.
1: Oke deh, siapa tahu bisa janjian ya
0: Iya,
1: kan buat lihat
0: betul.
1: barangnya dulu. Histi, thank you sekali lagi.
0: Siap.
1: Semoga kamu semangatnya tuh nggak cepat habis ya. Pokoknya ini bisa berkelanjutan, bisa bikin kamu happy dan bisa apa ya, kayak punya pengalaman baru yang seru lah dari bisnis ini. Oke deh, thank you. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Bro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Thank you untuk kamu yang udah dengerin, udah nonton. Dan kalau kamu mau tonton ulang, bisa ke YouTube RRI Net Bengkulu. Bye-bye.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: kenapa? Kok kusut gitu sih?
1: Iya nih, aku lagi bingung.
0: Bingung? Bingung kenapa?
1: Ya bingung lah, mau kuliah atau aku mau langsung kerja. Aku sih maunya dua-duanya, kuliah habis sambil kerja.
0: Wah, ada loh tempat kuliah yang bisa sambil kerja dan biayanya juga terjangkau, mau tahu nggak?
1: Masa sih? Emang ada?
0: Ya ada dong.
1: Di mana?
0: Perguruan tinggi negeri yang sudah terakreditasi A dan B, terus bebas biaya bangunan loh. Tuh, di universitas terbuka.
1: Oh, nah, kalau itu baru keren. Kalau mau tahu informasinya, aku harus kemana?
0: Ih, gampang banget. Buka aja websitenya di www.ut.ac.id. Semua informasi kuliah di UT ada di sana.
1: Cara belajarnya gimana?
0: Yah, di UT mah terkenal banget, semuanya serba fleksibel. Bisa layanan belajar sistem full online atau sistem tatap muka. Mm-mm. Apalagi di masa pandemi sekarang nih.
1: Nah, gimana
0: UT
1: tuh?
0: UT itu buka sistem perkuliahan dengan webinar. Yang pasti lulusan UT itu tidak kalah dengan lulusan universitas lain di Indonesia.
1: Oke lah kalau gitu, aku tertarik nih daftar di UT. Makasih ya buat saran dan informasinya tadi. Pengen punya masa depan yang lebih baik, tapi bingung mau kuliah di mana? Tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri Anda ke Universitas Terbuka Bengkulu. You're listening to Blue FM.

0: Ibu, udah bertahun-tahun ibu pergi ninggalin Alia sendiri. Alia nungguin kabar dari ibu. Alia masih nunggu ibu pulang ke rumah, Bu. Alia kangen ibu. Ibu dengerin Alia gak sih, Bu? Alia butuh doa ibu. Besok Alia mau ujian skripsi, Bu. Alia masih ingat banget waktu Alia masih kecil, ibu selalu manggil Alia dengan suara yang lembut sekali.
1: Alia sayang, jangan pernah takut ya nak ya. Dimanapun ibu, yakinlah ibu akan selalu ada di sisi Alia. Ibu akan selalu mendoakan semua mimpi-mimpi

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Lancarkanlah ujianku ya Allah. Aku ingin lulus ujian skripsi supaya aku bisa banggakan ibuku ya Allah.

0: Wih, selamat ya, udah lulus ujian skripsi.
1: Ya, makasih Dino.
0: Gimana hasilnya? Muasin dong.
1: Ya, alhamdulillah sih, hasilnya bagus. Tapi, gimana ya? Hasil ujian ini tuh kayak gak ada artinya apa-apa buat aku.
0: Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Kamu kan udah berjuang, Alia.
1: Ya, seperti yang kamu tahu kan, Dino. Aku meraih gelar pendidikan tinggi sampai seperti saat ini tuh cuman demi ibuku. Pengen banget bikin ibuku bangga. Tapi kan kamu tahu, ibuku udah ninggalin aku 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada kabarnya.
0: Sudah. Kamu gak usah mikir macam-macam deh. Aku yakin ibu kamu baik-baik aja. Mungkin ada sesuatu yang kita gak tahu ya, yang bikin ibu kamu harus pergi.
1: Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir aku ada dosa apa ya, Din, sama ibuku? Aku tuh gak pernah minta apa-apa loh dari ibuku.
0: Udah. Kamu tuh gak salah ya. Aku yakin semua perjuangan kamu, ketabahan kamu selama ini gak akan sia-sia.
1: Makasih ya, Dino, udah nyemangatin aku.
0: Iya, sama-sama. Udah, jangan sedih lagi ya. Kan udah jadi calon sarjana.
1: Iya. Makasih ya, Dino.
0: Iya, oke.

0: Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku diwisuda juga. Ya walaupun sedih sih rasanya, gak ada ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ya yang datang pagi-pagi ke rumah?

0: meninggalkan kamu sendirian, berjuang sendirian.
1: Ibu,
0: maafkan ibu. Ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untuk Alia, nak.
1: Iya, Bu.

0: Hari ini Alia mau wisuda, Bu. Ibu temenin Alia ya?
1: Ya sayang, alhamdulillah. Oke, Alia, kita siap-siap yuk biar gak telat.
0: Ya Ibu, Alia senang banget. Akhirnya Alia ditemenin sama Ibu.
2: Alia Ramadhani, predikat dengan pujian.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses melaju ke babak 16 besar China Open setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Huang Di Liu Yang lewat pertandingan sengit 3 game, skornya 21-15, 20-22, dan 21-9. Walaupun sempat kehilangan game kedua, tapi Fajar dan Fikri bangkit luar biasa di game penentuan. Selanjutnya mereka bakal menghadapi wakil Jepang untuk memperebutkan tiket ke perempat final.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kalau dua ada yang suka ngerasa kesepian, aduh, kalau kata akunnya @kemenpora, kesepian itu bisa picu masalah kesehatan. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam National Institute on Aging yang terbit tahun 2019 itu menemukan berbagai risiko kesehatan bisa menyerang orang kesepian, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kesepian itu juga jadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Waduh! Efeknya bisa bikin kualitas tidur menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi otak juga menurun, ada timbul kecemasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bisa meningkatkan risiko kanker juga. Tipsnya nih buat teman Pro 2 biar nggak ngerasa kesepian, biasakan bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kamu seperti tetangga atau orang-orang yang emang kamu kenal. Lalu juga eksplorasi hobi dan aktivitas yang disukai, bisa bersihin rumah, berkebun, olahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Atau bisa dengan gabung ke komunitas jadi sukarelawan juga bisa di acara-acara tertentu biar kamu bisa ketemu sama orang-orang baru dan membangun pertemanan. Temukan juga support system kayak sahabat, keluarga, atau pasangan untuk berbagi perasaan dan pikiran.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: malam Indonesia.
1: Wey. Kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampe lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: ntar
0: siaran.
1: Ntar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin gitu nonton kan. Gak? Gitu.
0: Sekarang gak ada. Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener, paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
0: ya. Kemarin ya, benar-benar
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya, pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi,
1: tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to NLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Last kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Vibe-nya udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, apa gitu ya.
2: Iya,
0: betul.
1: Keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, respector.
0: Pet to black okay. Gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah, tak boleh turn back time.
0: Iya, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya.
0: Benar.
1: Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, waktunya dulu apa waktu?
2: Like skit, like
0: okay.
2: Ya okay. Wow. Yang kelakar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Mm-hmm. Yes, mostly wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oh, okay.
2: So itulah kita berdua aja lah.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine? Tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Bener. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: gitu. Ramai banget. Makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah,
0: keren. Oke sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time, I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriousnya 2019.
0: 2019
2: ya,
0: itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat jelah
1: apa pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Wis, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home,
1: okay.
2: broken family, so saya terapkan dalam lagu dan jadi ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang nggak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu nggak ada.
1: Ibu kan udah. Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Okay.
1: Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: di waktu itu dianterin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Lo ada enggak? Momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Iya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekarang.
0: Bareng kerja. Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RR di Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: to NLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh.
0: Nggak
2: ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Ya.
2: Okay, kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lupan. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash.
0: Takut
2: orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band, style
1: band ya?
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelumnya kayak macam R&B, hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau
1: boleh.
0: Buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: drop
0: aja. Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genre-nya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor-minor aja perubahannya. Yeah. Ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah.
1: Ya.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin.
0: Iya.
1: Sedikit-sedikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Local sini atau?
1: Di Malaysia.
2: Di Malaysia. Sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali,
0: seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Masar,
1: iya jauh sih. Iganya marah terhadap gue.
0: Dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya.
0: Bisa
1: jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay.
1: Oh, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Ya. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya?
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke, okay. Mbak Winda. Benar. Mbak Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya
1: pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Ada namanya, tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Oh enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya.
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya. Iya,
2: inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Oke. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Terus sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Dan
1: apa?
0: Iya benar,
1: di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produk FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya.
0: Oke.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Atau aja, ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Eh, jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya mikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih bagus berat.
0: Oh sengaja. Oke, aman.
1: Iya, okay.
0: Yeah, sukanya berdiri emang.
1: Ya
0: udah. Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski tadi di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan satu lagu miliknya Jungkook lewat Dreamers ya, teman Pro 2. Ini FIFA World Cup soundtrack di tahun 2022. Kemarin sempat trending gitu ya. Terus setelah kemarin BTS tampil juga di Piala Dunia di halftime, di final halftime show di FIFA World Cup 2026 itu, sampai akhirnya ini banyak banget teman-teman yang notice ke aku ya, terus bilang ternyata banyak di thread itu yang bilang ternyata idol BTS yang selama ini dibilangin sama orang itu tidak seburuk gitu ya yang terlihat gitu. Berarti tidak seperti yang mereka katakan, intinya seperti itu. Ya memang pada kenyataannya kita bisa ngelihat ya gitu ya, bahwa ya ibaratnya ada di posisi mereka hari ini tuh perjuangannya kayak butuh 12 tahun gitu loh teman Pro 2. Dan Jungkook kemarin setelah FIFA ya, setelah halftime final show itu, namanya langsung jadi trending di Google nomor 1. Wah keren banget. Sampai akhirnya banyak nih, untungnya war ticket udah selesai ya teman Pro 2. Kalau enggak, ini war ticket bakal bersaing juga nih sama pemain-pemain bola yang mulai ngelirik-lirik, wah pengen ngeliat BTS nih di konser gitu. Banyak yang nanya, ini siapa cowok berkacamata dan berjaket motor ini? Tapi ya udahlah ya, walaupun sekarang saingan makin banyak, tapi ya artinya itu memperlihatkan bahwa ya keberadaan mereka tuh kayak gak main-main loh gitu ya. Dan para penampil yang kemarin ada di final halftime show itu tidak dibayar sama sekali, baik itu Madonna, Shakira, BTS dan juga Justin Bieber, itu mereka tidak dibayar sama sekali, termasuk penampilan kehadirannya Ronaldo dan Ronaldinho ya. Itulah teman Pro 2. Untuk ya kalaupun sekarang FIFA World Cup udah selesai, tapi kayaknya euforianya masih ada kerasa-kerasa sampai sekarang ya. Jadi buat kalian semuanya yang masih merayakan kemenangan dari tim favoritnya, congratulations dan selamat berbahagia. Tapi ingat ya, pertandingan-pertandingan liga lainnya ini sudah menanti di depan mata. Balik lagi ke klub masing-masing ya. Teman Pro 2 Pida pun juga balik untuk nemenin kalian di jaga malam. Jadi stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita di Community Talk ya. Dan malam hari ini pindah ngomongin soal komunitas. Ini sebenarnya bukan sebuah komunitas biasa, ini semacam organisasi ya. Di mana ada namanya Mitra Muda UNICEF. Mitra Muda ini adalah jaringan yang diinisiasi oleh UNICEF dan juga U-Report Indonesia untuk bisa melibatkan anak muda ya dari berbagai latar belakang ke dalam perjalanan partisipasi yang bermakna. Tujuannya adalah supaya mereka ini bisa aktif gitu ya teman Pro 2, tidak hanya di lingkungan aja tapi juga di program UNICEF Indonesia secara reguler. Nah, kalau mungkin kalian belum tahu UNICEF itu apa, UNICEF itu kepanjangan dari United Nations Children Fund, atau dalam bahasa Indonesianya itu lebih dikenal seperti sebagai dana anak perserikatan bangsa-bangsa gitu ya. Jadi badan PBB ini awalnya dibentuk tahun 1946 dengan nama United Nations International Children Emergency Fund ya. Meskipun namanya disederhanakan pada tahun 1953, akronim UNICEF tetap dipertahankan hingga kini gitu. Dan tentunya program dan perlindungan anak-anak, hak anak itu ada di UNICEF Indonesia. Nanti kita bahas nih lebih lengkapnya teman Pro 2 tentang Mitra Muda UNICEF ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi tentunya kita di gelaran malam hari ini ya, yaitu di Community Talk. Dan kita ngomongin soal mitra muda UNICEF ya, teman Pro 2. Mitra muda ini sebagai mitra pembangunan yang setara, memiliki hak yang sama untuk didengarkan dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup ya, teman Pro 2. Dengan demikian, mereka ini membutuhkan kesempatan dan juga wadah di mana suara, pendapat dan juga ide-ide mereka itu bisa didengarkan, terutama untuk program yang bermanfaat ya untuk generasi mereka. Nah, sebagai badan perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab memberikan dukungan kemanusiaan dan juga perkembangan kepada anak-anak dan juga remaja di seluruh dunia, UNICEF itu perlu bekerja sama dengan anak muda untuk memastikan partisipasi sebagai prinsip inti dari semua program UNICEF dilaksanakan dengan baik. Jadi memang sejak tahun 2021, Mitra Muda pun hadir sebagai jaringan yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang ke dalam perjalanan partisipasi yang bermakna. Tujuannya apa? Supaya mereka itu bisa aktif tidak hanya di lingkungan dan juga komunitas saja, tapi juga di program UNICEF Indonesia secara reguler. Nah, jadi selama beberapa bulan terakhir gitu ya, UNICEF Indonesia juga sudah melibatkan mitra muda secara aktif itu di berbagai kegiatan, di mana ya teman Pro 2, mereka pun sudah banyak melakukan kontribusi nyata, bukan cuma sebagai partisipan tapi juga sebagai inisiator. Nah, ini keren banget teman Pro 2 ya. Peran dan tanggung jawabnya adalah tentunya mereka ini mewakili suara anak muda untuk memastikan suara mereka ini tercermin dan dipertimbangkan dalam badan pembuat keputusan untuk mempengaruhi layanan dan kebijakan pada masalah kesejahteraan anak-anak dan anak muda di tingkat lokal, nasional, regional, dan juga global. Tentu memperluas dan mengembangkan jaringan mitra muda dengan komitmen mengadakan minimal satu kali program atau kegiatan bekerja sama dengan organisasi atau komunitas anak muda lainnya, dan melakukan optimalisasi penggunaan U-Report Indonesia sehingga komunitas ini bisa secara proaktif menjalankan pemungutan suara dalam jaringan mereka atau membuat konten yang bermanfaat, misalnya kayak portal informasi chatbot, kemudian kuis atau lainnya, itu berdasarkan identifikasi kebutuhan yang tentunya selaras dengan karya dan nilai UNICEF Indonesia. Nah, ini sebagaimana yang disetujui oleh tim UNICEF Indonesia. Dan kompensasinya seperti apa? Tentunya UNICEF Indonesia sangat menghargai ya keterlibatan anak muda, sehingga anak muda yang terlibat itu akan mendapatkan rangkaian kegiatan kapasitas mentoring, partisipasi di program UNICEF Indonesia dan juga mitra. Dan di sini mereka juga sertifikat atas partisipasi nanti dapat ya. Cuman kesempatan ini bersifat sukarela sehingga anak muda yang terlibat itu tidak akan mendapatkan kompensasi profesional atas keikutsertaannya. Gitu teman Pro 2 ya. Untuk kualifikasi dan juga kompetensi yang dibutuhkan biasanya itu berusia rentan antara 12 sampai 24 tahun teman Pro 2. Apakah kamu sudah pernah terlibat teman Pro 2 sebagai mitra muda UNICEF? Ini informasinya pindah kutip dari UNICEF Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini, masih banyak sekali informasi yang bakal pindah hadirkan buat kalian. Stay tune.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kerhema Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Anji ya, lewat lagunya Berhenti di Kamu. Dan lagu ini sudah ngantar kita hingga pukul 21 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Gimana teman Pro 2 malamnya? Semoga masih semangat ya, walaupun ya mungkin ada yang udah pada ngantuk ya, atau justru jam-jam segini lagi pada nyantai, lagi nugas, lagi ada yang lembur teman Pro 2, atau kalau masih di jalan kayaknya basi banyak ya jam segini. Biar makin seru, yuk kita isi yuk malam hari ini bareng-bareng sama lagu-lagu favorit kamu. Boleh banget teman Pro 2 ya, tinggal kirim request lagu, kamu boleh salam-salam, boleh cerita atau sharing apapun ya lewat WhatsApp kita di 0811 73 22 330. Lagu pilihan kamu bisa langsung nemenin malam ini ya. Buruan chat dari sekarang teman Pro 2 sampai nanti ya kebersamaan video di jam 11 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan langsung aja ya, nanti lagu kamu yang bakal Vidya putar ya. Setelah beberapa lagu berikut kita bacain WhatsApp yang masuk ke sini teman Pro 2.

Teman Pro 2 Raimlah Ode lewat lagunya Komang udah nemenin kita untuk malam hari ini ya. Dan kita coba bacain ya beberapa requestan Teman Pro 2. Selamat malam untuk Rina di Panorama, mau request lagu Tiara Andini Merasa Indah katanya. Terus ada Doni di Solebar, puterin dong Kak Tulus Hati-Hati di Jalan. Salam buat teman-teman nongkrong aja. Oke, thank you. Terus ada Maya di Lingkar Bara, request lagu Mahal Ini Sial katanya. Sial nih lagi galau katanya. Oke deh Teman Pro 2, ditunggu aja lagu-lagunya ya. Nanti kita bakal puterin lagu yang kalian request ya. Jadi kalian bisa request lagu anak negeri, mancanegara, ataupun juga lagu-lagu lainnya ya, K-pop, terus western, boleh banget Teman Pro 2. Jadi langsung komen, langsung request ya, gak usah berpanjang-panjang lebar, pidato tunggu dari sekarang.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Mahal ini ya, lewat lagunya Sial udah temani kita juga untuk malam hari ini. Dan pindah kembali lagi bacain requestan dari kalian semuanya, Teman Pro 2 ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Andra di Sukarami mau request lagu Pamungkas to the Bone. Oke, okay. Terus lanjut ada siapa lagi nih, ada gak ada namanya tapi pengen request lagu Harry Styles As It Was. Oke, okay, udah siapin juga ya. Dan terus semangat buat yang masih kerja malam, mau dengar Hindia Evaluasi. Oke, okay, terima kasih. Ada satu lagi, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh banget ya, silakan aja ya, langsung request pengen dengerin lagu apa, oke? Okay? Pida puterin dulu kali ya lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman semuanya. Ada Pamungkas to the Bone.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Miliknya Daniela featuring Hindia lewat Jika ya. Sudah temani kita hingga pukul 21 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Thanks banget nih teman Pro 2 masih setia nemenin kita untuk malam hari ini. Aku coba kembali bacain ya WhatsApp yang masuk ke sini. Banyak yang gak pakai nama ya teman Pro 2. Ini requestan pengen diputar lagu Olivia Rodrigo yang Driver's License. Terus ada Aldi ya pengen request lagu Juk lewat lagunya Golden Hour. Terus ada yang request lagunya kali ini mana nih? Tadi ada yang request lagu ada Siska di Tanah Patah Kak, request lagu Yura Yunita dong. Dunia tipu-tipu. Oke, buat teman-teman di kosan aja. Oke. Terus ada siapa-siapa Maya ya. Pengen diputerin lagunya Adrian Khalif dan Cici Lucy yang judulnya Sialan. Oke. Abu Laher Tumbuhan dong, sedang di Bukit Belakang. Pak Dok Tumbuhan dong. Baik. Pada malam ini tepuk telinga siapa apa sih? Pengen request lagu Armada Asal Kau Bahagia. Oke, terima kasih. Terus ya, sementara itu ya. Ada Abu Lahir Tumbuhan. Nanti diputerin lagunya, ditungguin aja.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyuruh pangan yang nyurupi
0: kate. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.

0: Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan turunannya. Jadi di Kristen, kan ada nang Budami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
1: Kita pahabaran latihan.
2: Mantra atau mamam merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Lampu yang semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
3: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kan ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
2: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
4: Nah, di situ kita menganjurakan sampai pamuka Datu Raja Kawasa uji kita, nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
2: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.

0: untuk menghadap kami.
1: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Teman Pro 2 masih video teman nih tentunya di malam hari ini dalam sharing time ya. Dan sekarang udah di jam 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2, mungkin malam hari ini ada yang sudah mulai bersiap-siap ya. Jangan lupa sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki, pokoknya bersih-bersih dulu, sikat gigi ya. Itu hal yang mungkin udah banyak orang lupain ya teman Pro 2, tapi perlu diingat ya, sisa-sisa makanan itu kalau kita biarin, wah itu bisa menghalangi atau bisa membuat kondisi gigi kita jadi tidak baik gitu ya teman Pro 2. Ada yang takutnya tiba-tiba sakit gigi besoknya gitu ya, merasa gak nyaman atau gimana. Tapi itu satu hal yang mungkin sudah banyak orang lupain teman Pro 2. Jadi mulai sekarang ingetin lagi, selain cuci-cuci muka ya. Kalau cewek-cewek kan bersih-bersih ya, cuci muka gitu kan, pakai face wash, terus pakai toner, pakai krim malam dan segala macam. Ingat giginya juga dibersihin sebelum tidur, oke? Okay? Supaya bangun-bangun tuh juga tetap bersih semuanya teman Pro 2. Video masih temenin tentunya sampai nanti. Untuk yang pengen request, untuk yang pengen salam-salam, untuk yang pengen sharing-sharing, silahkan aja langsung ke WhatsApp kita di 0811 73 22330.

ada yang request malam hari ini lagu New Jeans ya, yang Dito dari Nabila di Lingkar Barat ya. Terus ada apa lagi nih? Oh, ada Arga di Suka Merindu puterin Jungkook featuring Lato Seven buat malam hari ini ya katanya. Oke. Terus lanjut ya teman pro 2, ada Nia di Pasar Baru pengen request lagu Sabrina Carpenter yang judulnya Espresso, terus enggak ada namanya, pengen diputerin Billie Eilish yang judulnya Bird of a Feather. Lagu mancanegara semua nih. Tumben. Tapi enggak apa-apa sih, aku seneng aja. Akhirnya teman pro 2, kita lanjut ya untuk malam hari ini. Yang pengen request silakan request, yang pengen salam silakan, yang pengen dengerin aja lagu-lagunya, mudah-mudahan pada terhibur semuanya ya.

0: Aman. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Teman

Bird of a Feather ya, udah temenin kita untuk malam hari ini. Dan video masih temenin tentunya di sharing time. Gak kerasa kalau kebersamaan kita untuk sharing time hanya tersisa kurang lebih 15 menit lagi aja ya. Kalau ada yang masih mau request, video tungguin. Kalau memang belum ada lagi yang pengen request, teman pro 2 gak apa-apa ya. Lagu-lagunya bakal tetap video puterin, tapi sesuai sama pilihan video untuk malam hari ini ya. Oke, buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman pro 2. Besok kembali lagi beraktivitas. Jadi ini juga udah waktunya buat kita beristirahat. Silahkan beristirahat teman pro 2. Besok pagi bangun dengan kondisi badan yang udah lebih fit lagi. Oke, tetap di pro 2, teman terbaik kamu.

0: kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: udah ada puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
3: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
2: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
3: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

Oke Gisel, lewat lagunya Cara Lupakanmu sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan Vidya sendiri tentunya tuntas hingga di sini. Kita jumpa lagi nih teman Pro 2 esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Vidya pamit dari ruang dengar, selamat malam, sampai jumpa, selamat beristirahat.

perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Kita jumpa lagi esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini edisi 23 Juli 2026. Selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan seorang teolog terkenal, sedang bepergian dan mampir ke sebuah kota untuk sholat. Setelah sholat, dia memutuskan untuk bermalam di halaman masjid karena tidak mengenal siapapun di kota itu. Akan tetapi, seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid dan menyeret Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Melihat hal ini, seorang tukang roti merasa kasihan dengan Imam Ahmad dan menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Imam Ahmad malam itu. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad mengamati tukang roti yang terus melafalkan istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya pada tukang roti, apakah mengucapkan istighfar secara terus-menerus berpengaruh dengan hidupnya? Tukang roti menjawab dengan memberitahu Imam Ahmad bahwa Allah telah menerima semua permohonannya, kecuali satu, yaitu memberinya hak istimewa untuk bertemu dengan ulama terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad kemudian berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengarkan doa tukang roti, tetapi juga telah membawa dirinya ke depan pintu rumah sang tukang roti.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai kita ketemu lagi.

Info Pro 2. Teman Pro 2, penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS di Provinsi Bengkulu hingga 20 Juli 2026 telah mencapai lebih dari 417,4 miliar. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan dana tersebut disalurkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu dan 10 kabupaten kota. Alokasi terbesar diterima pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 140,8 miliar rupiah, sementara Kota Bengkulu menerima 52,8 miliar dan dana BOS diharapkan mendukung operasional sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan di Bengkulu. Selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan pembangunan 100 unit gazebo di kawasan Pantai Pasir Putih hingga Pantai Berkah selesai pada akhir tahun 2026. Pembangunan yang dibiayai melalui APBD 2026 ini bertujuan meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus menata kawasan pantai. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan keberadaan gazebo diharapkan dapat menghapus praktik pungutan liar seperti biaya parkir dan sewa gazebo ilegal. Pemkot juga telah memasang spanduk larangan pungutan tidak resmi di sejumlah titik kawasan wisata pantai. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Produ RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produ, hari ini pada edisi Kamis 23 Juli 2026 kembali menemani kamu untuk pagi ini. Selamat memulai kegiatan kamu, aktivitas kamu. Semoga hari ini hari yang baik, hari yang lebih gaspol dari kemarin. Semoga masih sehat teman Produ, yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Pagi ini teman Produ, Produ menemani kamu dengan musik-musik, lagu-lagu enak dan juga info-info seru, menambah semangat kamu untuk memulai semua kegiatan kamu hari ini. Dan teman Produ, kalau kamu punya info-info seru juga yang ingin kamu bagikan ke teman Produ lainnya di hari ini, kamu bisa kasih tahu kita, nanti kita bantu untuk menginfokan, untuk menyebarkan informasi yang kamu ingin kasih tahu ke teman Produ lainnya. Mungkin kamu punya event seru atau organisasi seru teman Produ yang ingin kamu pamerkan, kamu bisa kasih tahu kita di 0811 7322330. Kita lanjut dulu dari Ivy dengan Black Hole. Selanjutnya teman Produ ada Kiki dengan Go On yang akan segera mampir di ruang dengan kamu pagi ini. Selamat mendengarkan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau mencapai sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan mengenai sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Edison.

0: Teman Pro2 ada wajah baru di balik program makan bergizi gratis nih teman Pro2. Kira-kira siapa dan apa saja tugasnya? Jadi Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Nah, sebelumnya teman Pro2, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pemerintah menilai ia sudah mengikuti proses perencanaan program makan bergizi gratis sejak awal sekaligus punya pengalaman yang berkaitan dengan penyediaan pangan nasional. Karena itu diharapkan koordinasi antara sektor pertanian dan program pemenuhan gizi masyarakat itu bisa berjalan makin optimal. Dan menariknya teman Pro2, kepemimpinan baru ini bakal jadi salah satu penentu kelancaran program yang menyasar jutaan penerima di Indonesia ini teman Pro2. Bagaimana menurut kamu?
1: Yeah. Keep going by the crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king of the

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Ganteng-ganteng euy.
1: Gua.
2: Istilah kata ya.
0: Istilah kata khusus warga, Bro.
1: Pile.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Tom Pro 2, jadi FIFA lagi mempertimbangkan usulan agar Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara, naik dari 48 peserta di edisi tahun ini, Tom Pro 2. Dan ide ini datang dari Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez sebagai bentuk perayaan 100 tahun Piala Dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Dan kalau usulan ini disetujui, jumlah pertandingan diperkirakan bakal meningkat itu jadi 128 laga dan membuka peluang lebih besar bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung sepak bola dunia. Meski begitu, teman Pro 2, usulan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi FIFA. Jadi kita tunggu apakah Piala Dunia edisi Sabat ini benar-benar bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah.